0: Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
3: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Setiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung. Wah, sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
4: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
5: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk

0: PUPR, izin pertemuan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bahtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
2: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
1: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bahtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
4: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan, dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
5: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara.

0: mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgo dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Wataknya Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak serta MTQ cabang hafalan satu juz dan tilawah yang dilaksanakan di rumah dinas wali kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi musabaqah tilawatil Quran nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafidz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafidz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang musabaqah tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri, kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasin.

0: dari baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan maupun Cawang. Namun perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo De Santoso, diterbitkan pada April 2010. Buku ini adalah buku motivasi yang menggabungkan prinsip-prinsip spiritual dan psikologi untuk mencapai kesuksesan finansial dan kebahagiaan hidup. Buku ini menekankan pentingnya menggunakan kekuatan pikiran positif dan keyakinan spiritual untuk menarik rezeki. Ipo De Santoso menggabungkan konsep-konsep otak kanan dengan ajaran agama, khususnya Islam, untuk menciptakan pendekatan yang unik dalam mencapai kesuksesan. Buku ini memperkenalkan 7 keajaiban atau prinsip yang diyakini dapat membuka pintu rezeki. Yang pertama, sidik jari kemenangan atau lingkar diri. Kedua, sepasang bidadari, lingkar keluarga. Tiga, golongan kanan, lingkar diri. Empat, simpul perdagangan, lingkar sesama. 5. Perisai langit, lingkar diri. 6. Pembeda abadi, lingkar diri. 7. Pelangi, ikhtiar, lingkar diri. Secara keseluruhan, 7 keajaiban rezeki adalah buku yang mencoba untuk menginspirasi pembaca untuk mencapai kesuksesan finansial dan kebahagiaan hidup melalui kombinasi kekuatan pikiran, spiritual, dan tindakan nyata.
0: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Pukul 10:25 menit waktu Indonesia Timur. Masih Anda mendengarkan siaran kami di perjalanan program Keimana Siang. Pendengar BPOM menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program MBG. Hal ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI Kamis kemarin 18 September 2026. Ia menyampaikan bahwa jumlah sampel tersebut telah dihitung berdasarkan jumlah SPBG yang saat ini mencapai sekitar 27.000 unit. Pengambilan sampel dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan serta mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Surveillance juga menjadi bagian dari upaya BPOM mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan, dan langkah tersebut diharapkan dapat membantu proses mitigasi dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Adapun pengawasan keamanan pangan MBG dilakukan sesuai peraturan Presiden nomor 115 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG. Hal ini, kata Taruna, tercantum dalam pasal 24 ayat 2 hingga 7. Dan pernyataan ini senada dengan Kepala BGN Sudaryono yang menyebutkan BGN akan mengoptimalkan anggaran pengawasan keamanan pangan melalui koordinasi bersama BPOM. Pembagian porsi anggaran BPOM sekitar Rp500 miliar akan dibahas secara bersama, dan hal ini tetap mempertahankan tugas pokok dan fungsi BPOM di luar pengawasan MBG. Sudaryono menegaskan pengawasan MBG akan lebih mengutamakan langkah preventif, dan pengawasan ini melalui penerapan teknologi, kolaborasi dengan BPOM, Kemenkes, Dinas Kesehatan Daerah, serta peningkatan literasi gizi di sekolah.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Pukul 10 lebih 44 menit. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Pagi. Masih dengan informasi kita di siang ini, pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan korporasi. Hal ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse dan Kriminal Polri Brigjen Muhammad Irhami. Menurutnya, perkara tersebut kini berada pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan. Dari perkara yang telah masuk proses penyidikan, sebanyak 162 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain terhadap individu, penyelidikan dan penyidikan juga dilakukan terhadap dugaan keterlibatan korporasi. Secara keseluruhan, terdapat 95 perkara terkait korporasi yang sedang ditangani Polri. Irhamni mengatakan penegakan hukum terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran dan langkah tersebut berlaku terhadap pelaku perorangan maupun korporasi. Proses penegakan hukum akan terus berjalan terhadap berbagai perkara yang ditemukan dan penanganan tersebut diarahkan memastikan setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai proses hukum. Sementara itu, Kementerian Kehutanan pada 15 September 2026 menyatakan tengah memproses sejumlah kasus karhutla. Total penanganan perkara 31 kasus di 10 provinsi dengan luas areal terdampak mencapai 3.626 hektar dan berdasarkan sebaran penanganan per provinsi ada detail luasan terdampak, jumlah perkara dan subjek hukumnya. Anda boleh melihat di laman resmi rri.co.id untuk beberapa daerah atau provinsi yang terjadi sebaran penanganan. Informasinya boleh dilihat di laman resmi rri.co.id.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.
1: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: y'all fucking with that?
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me? Thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Kadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi

0: dan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

lakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali oleh

meningkatkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

di mana pun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Siang. Ya, saya sudah temani Anda sejak pukul 5.00 hingga saat ini sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tentunya di perjalanan siang ini Anda boleh melanjutkan dengan beragam aktivitas Anda. Dan kami kembali temani kaum muslimin dan muslimat di kota Kaimana dengan rangkaian religi siang. Kami akan ikuti jalannya ibadah sholat Jumat di siang hari ini yang nantinya akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Kaimana. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat siang Kaimana dan selamat siang pendengar setiap program Mas 1 Radio Republik Indonesia. Kaimana senang sekali di edisi hari Jumat ya. Saya Sally Wayor hadir untuk menemani Anda kembali perjalanan kita di segmen Kaimana Siang hingga nanti kita masuk di Kaimana Sore dan juga Kaimana Malam. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religius bernuansa Islami untuk menemani kaum muslimin muslimat yang siang hari ini siap untuk menuju masjid dan juga menuju musola untuk menjalankan sholat Jumat. Kami berharap suasana siang di hari Jumat yang terpantau mendung-mendung tetap memberikan semangat untuk Anda yang sudah menjalani berbagai rutinitas sejak pagi hingga siang hari ini. Jelang waktu Anda istirahat dan juga menikmati santap siang bareng keluarga, mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang baik, tetap sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Dan jangan kemana-mana karena informasi serta hiburan akan kami hadirkan di siang hari ini menemani perjalanan kita bersama. Baik informasi dari tanah air ya, melalui berita-berita aktual, tapi juga Anda juga bisa mendengarkan informasi dari luar daerah melalui warta berita yang akan hadir terus ke ruang dengar Anda. Baik, selamat siang, selamat mendengarkan.

Internasional sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei Darussalam.

Pendengar, nomor lagu religius untuk menemani perjalanan Anda menuju masjid dan juga musola untuk menjalankan sholat Jumat. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Masjid Baitul Hidayah Bantemi guna mengikuti silang sholat Jumat.

Dan kemudian juga dengan penuh kehormatan, istiqomah dan amanah.

kita. Orang-orang khusus dengan damai. Setelah Rasulullah pun tidak ada yang dipaksa memasukkan terpaksa Islam di Indonesia yang kemudian menjadikan Islam Muslim. Islam dilebarkan dengan damai. Tidak ada yang dipaksa karena Allah telah menegakkan dalam firman-Nya. Allah bilang dengan setan yang berdiri, bismillah yang berdiri, bismillah yang berdiri, bismillah yang berdiri, bismillah yang sejak awal dakwahnya Islam adalah agama perjuangan damai. Sudah menentukan bagaimana berbuat baik kepada setiap orang. Ketika orang itu tidak menurut Islam, waktu yang akan menurut Islam kita bikin yang tidak lupa, kita pribadi, kita akan dan dibunuh seperti yang dan semuanya. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersabar pada di Madinah untuk ayat-ayat jihad yang terjadi di Madinah. Tapi sepuluh perhatian yang terjadi di Madinah Rasulullah dilakukan oleh Syekh Yusuf atau Rabi yang sebagai perhatian di Madinah hanya perang dalam rangka terjadi diri. Contoh, perang Badar. Karena awalnya kaum muslimin ingin mengambil harta mereka yang dirampas dan dijarah sebab ketika tidak, namun ketika kaum tidak datang harus kemudian terus mengatakan kepada yang dibawa pimpinan Abu Jahal itu ingin menunjukkan Islam, maka terjadilah perang Badar. Di setiap perut orang-orang kafir Quraisy ingin menentukan Madinah, maka disambung kaum muslimin di Bukit Uhud. Orang Azad, orang Kafir Quraisy dan sebetulnya hendak menyerang Madinah, maka dibuat memparik atau kandang untuk penahan agar orang-orang tidak bisa masuk ke Madinah. Jadi dia tidak siap. Jadi yang berlaku di Masa Rasulullah SAW tidak terbelakang ini adanya upaya penyerangan dari Islam. Jadi dia sudah fakta historik upaya sejarah. Islam adalah agama yang mencinta keramaian. Maka jika ada yang menuntut Islam agama kekerasan, tanyakan kepada mereka. Siapa yang menyuruh perang dunia pertama, jawabannya bukan orang Islam. Siapa yang menyuruh perang dunia kedua, jawabannya bukan orang Islam. Siapa yang menyaksikan pemantauan di Rosimana, Rosimana, jawabannya bukan orang Islam. Siapa yang membantai 20 juta di Australia, jawabannya bukan orang Islam. Siapa yang membantai 300 juta di Canberra, di Pusat Amerika, jawabannya bukan Islam. Siapa yang membantai 50 juta di Canberra, di Benua Selatan Amerika, jawabannya bukan Islam. Siapa yang menjadikan 350 juta manusia yang sekitar 3 juta tak berdek, yang terhanya 77%, 70% mereka mati di perjalanan dan dibunuh di lautan Atlantik. Semuanya bukan orang Islam. Siapa yang membunuh jutaan orang Indonesia dalam 350 tahun perjalanan? Semuanya bukan Islam. Siapa yang membunuh ratusan ribu orang Palestin dan mengusir dari tanah kelahirannya? Semuanya bukan Islam. Jadi ini cuma Jumat dan biar mati Allah. Jadi kuat berikan makan. Pernah Syekhul Rasulullah sallallahu adalah memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Inilah sesuatu Islam, tidak sesuatu Islam. Kita menegakkan manusia dari tolong menolong. Maka jika ada yang membutuhkan, kita akan ditolong. Dan kita tidak harus menjadi penonton dalam menolong orang lain. Apalagi jika yang dibutuhkan adalah persoalan primer dan menyesal seperti makanan. Jadi lengkap, jadi kalau orang sudah ditenangkan, yang saya mengetahui adalah punya surat Al-Namun yang menjelaskan bentuk agama dari mereka yang suka menghati anak yatim yang tidak mau memberikan makan kepada miskin. Allah bilang dengan jadwal rajin,

Kamu orang-orang yang menyebutkan agama itu orang yang menghadir kalian jadi dan tidak menunjukkan memberikan makan seorang orang miskin dan tidak mau ayat satu pemberian ayat tiga. Tiga ayat ini perlu berkenan dengan tokoh kafir Quraisy yang biasanya menjadi musa setiap pekan. Waktu ketika orang anak yatim datang meminta sedikit lagi dari upah yang diberinya, namun ia tidak memberi, itu dihati dan diusir. Menurut mereka itu bukan dusta agama. Sebaliknya, menjadi orang yang suka dan lingkungan dan suka mendorong orang lain dan berkutang. Pertama, perspektif ini.

Bukan hanya kepada keluarga yang keras, tetapi juga tetangga, sama bangsa semuanya. Mereka yang tidur terkait dengan terkami dan menyusutkan maka terkait terbaik yang akan semua adalah menyaksikan terkait kepada Muhammad dan menyusutkannya. Terkait ini luar biasa terpaksa di luar seorang tetangga yang artinya pada siapa yang mendapatkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, pemerintah kali yang menyambung tali silaturahim dari generasi hari. Dan keempat adalah salam. Dan keempat adalah surat malam yang lain. Ini merupakan surat sunnah yang paling utama. Kalau misalnya surat yang paling utama adalah surat malam adalah surat malam. Jadi terbayangkan dasar ini. Apalagi ketika dilakukan yang tidur menjadi surat tahajud, yang utamanya adalah bagaimana

dan artinya dan pada kejadian malam hari dan hari matamu sebagai suatu ibadah kembangan bagimu kemudian Tuhan memudahkan kamu di tempat yang terpuji. Marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Boleh dia nanti kita berapa dari beliau. Jika kita ingin mendapatkan terbaik dari kesempatan ini, mudah-mudahan anak muda ada juga yang berbahagia. Para orang yang buat kita berani lagi, dan juga kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani lagi, kita berani

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Yeah, I think we play out.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendengar, kita berada di pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Selanjutnya kami akan menuju Pro 3 mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga yang dilanjutkan dengan Potensi Daerah.

0: menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Woltemade yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi tim arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importanti.
2: Brasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dan quella fiducia lì che uno.
2: Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here for McAdoo for number 5. And that's
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengenakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said

0: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
1: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich, Philip Clement, mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
2: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton & Hove Albion.

0: Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45 saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jo Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama, dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya, saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya, mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP, lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Bekerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Dan Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding ke Pop Cibubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menunjukkan FC Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sejak babak pertama, mereka sudah memimpin jauh 7-1 di pertarungan kumpulan terlebar di babak. Kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 2-2. Pemain BTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat ETP tadi hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo Jaya Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Jaya maju ke semifinal setelah memakan harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, Mur FC Malang berhasil mengalahkan Blackstar FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan Ungu FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain Ungu FC Andres Dwi mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Blackstar FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat Unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Blackstar, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBPSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Bulele mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 26 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat sudah kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan. Mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran. Serta waktu pelaksanaan pekerjaan, perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana ini yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, sebenarnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK pada APBD. Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027, kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya. Kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita siapkan untuk masih lagi. Selain nanti setelah travel ini di tahun 2027, sebelum pelaksanaan travel kita juga akan melaksanakan TC, tidak berhenti di travel saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Sementara itu khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wheel panjat tebing di Gor Buana Patra. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar, KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
3: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya clear. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

kesempatan siang hari ini. Baru saja kita ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan siang hari ini di edisi Jumat 18 September 2026, kami ucapkan selamat melakukan aktivitas siang hari Anda di siang hari ini ya. Jabat erat untuk semuanya di setiap aktivitas. Salam sehat dan salam kompak selalu untuk kita dimanapun kita berada. Ya, pendengar menemani Anda di pukul 13 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur dengan tembang pilihan dan selingan-selingan informasi pastinya menemani suasana siang hari Anda.

di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali lagi bersama program 1 RRI Kaimana di frekuensi 96,3 FM. Selepas tadi kami bergabung dengan Pro3 menyiarkan dinamika olahraga. Saudara, kita sudah melewati 39 menit dari pukul 13 atau jam 1 siang. Merangkai kebersamaan kita di siang hari ini, kami temani saudara di segmen hiburan siang, yaitu Pro Dangdut. Lagu-lagu dangdut dua siang waktu Indonesia Timur. Mudah-mudahan pencinta dangdut yang masih stay tune di 96,3 FM dapat menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut berikut ini. Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

0: pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Iya, pendengar, kita masih ada di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah 38 menit kita lewati di siang jelang sore ya, dengan lagu-lagu dangdut dari berbagai biduan-biduan Nita Tanair. Biar saudara tidak jenuh dan tidak bosan ya di siang hari ini dalam melewati waktu Anda menuju ke sore hari, kami selingi dengan informasi terkait dengan pelabuhan Kaimana berbenah. Arus penumpang dan logistik meningkat. Pendengar, pelabuhan Laut Kaimana, Papua Barat terus berbenah dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan terlihat tidak hanya pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga meningkatnya pergerakan penumpang, bongkar muat barang hingga penggunaan sejumlah fasilitas penunjang. Kepala Unit Pelaksana Pengoperasian Pelabuhan Laut KUPPPL Kaimana, Jemi Samori SH mengatakan perkembangan tersebut terjadi salah satu gambaran meningkatnya aktivitas transportasi laut di wilayah Kaimana. Pernyataan itu disampaikan usai upacara Hari Perhubungan Nasional pada 17 September 2026. Upacara HUT 17 yang ke-55. Menurut Jamie, perubahan paling terasa dalam sekitar 4 tahun terakhir berada pada sisi pelayaran. Pembenahan dilakukan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jasa kepelabuhanan. Selain pelayanan, jumlah penumpang yang menggunakan fasilitas tersebut juga merupakan peningkatan dalam setahun terakhir. Pergerakan komoditas turut bertambah sejalan dengan potensi sumber daya alam Kaimana yang semakin terhubung dengan daerah lain melalui jalur laut.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Oke pendengar, nampaknya kita sudah hampir tiba di penghujung kebersamaan di segmen Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Satu nomor manis dari Haji Jaja Miharja ya, akan menjadi tembang terakhir sekaligus tembang pemisah kita bersama di edisi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan kembali ketemu di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentu saja di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Selamat sore pendengar, senang sekali di kesempatan sore hari ini dari meja siar saya Seliwayur masih dapat menemani Anda di hari Jumat sore ya, setelah kebersamaan kita di siang hari. Dan saudara, sudah pukul 15 ya atau jam 3 sore, selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.
1: Nasabah Bumi Putra Sorong tuntut pembayaran klaim polis 100%. Laporan Husni Laing.
2: Nasabah asuransi Bumi Putra Cabang Sorong menuntut manajemen untuk membayar klaim polis secara utuh 100% tanpa pemotongan sebesar 50% dari nilai manfaat polis. Basri Sangaji, salah satu nasabah, menilai skema pembayaran separuh yang diberlakukan saat ini sangat merugikan nasabah yang telah membayar premi selama ini. Basri menegaskan tidak akan menerima pembayaran jika ada pemotongan. Apabila tuntutannya tidak terpenuhi, dirinya berjanji akan lakukan aksi penutupan sementara kantor Bumi Putra Cabang Sorong yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Klademak 2 Kota Sorong. Ia berharap manajemen Bumi Putra segera menyelesaikan pembayaran klaim agar tidak merugikan nasabah di daerah dan dibayarkan 100% sesuai perjanjian awal AJB Bumi Putra.
3: Pernah ada, dan ini ilegal, tidak pernah melibatkan nasabah. Karena kita punya dasar hukum kuat, perjanjian awal, polis awal ini. Jadi saya minta, dan ini harus dibongkar. Dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus benar-benar soroti kantor Bumi Putra ini, cabang Sorong ya. Saya minta dengan ikhlas, tolong Bapak Gubernur Papua Barat Daya, pemerintah pusat, tolong buka jaringan ini dan tolong diadilkan seadil-adilnya.
2: Sementara itu, pimpinan cabang AJB Bumi Putra Sorong, Yanti Barahalo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun karena adanya program penyihatan keuangan perusahaan, maka dikeluarkanlah surat keputusan Direktur Utama AJB Bumi Putra yang menyatakan bahwa polis yang habis kontrak dikenakan pemotongan sebesar 50%.
4: Untuk penyihatan Bumi Putra adalah langkah yang ditempuh, yaitu salah satunya adalah di mana di aturan anggaran dasar polis di bab 9 ayat 38, pasal 38 ayat 4, di situ dijelaskan tentang kerugian. Jadi kerugian ditanggung secara bersama, karena asas Bumi Putra ini adalah asuransi mutual. Salah satu-satunya asuransi Indonesia adalah asuransi mutual, dan itu ada di anggaran dasar Bumi Putra. Maka keluarlah SK Dirut di 2023, semua ada di sini Pak, sampaikan ke Pak Sangaji. Nah, untuk polis-polis yang habis kontrak itu dikenakan pemotongan. Nah, Bapak Sangaji ini adalah berhenti di tengah jalan, tidak sampai habis kontrak, dan puji Tuhan masih ada nilai tunainya karena bukan unit link, masih ada premi, masih ada nilai tunai yang di store masih ada. Nah, begitu kita minta, ketika Bapak datang menuntut di sini, kita minta dibayar full. Tapi kami dapat balasan dari atas sesuai dengan ketentuan, sudah selesai sidang luar biasa dengan keputusan tertinggi di Bumi Putra ya Pak, itu sidang luar biasa. Jadi Bapak dikenakan pemotongan nilai manfaat.

Raja Ampat, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW, dan Ketua KNPI. Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua K3, Kabupaten Raja Ampat, Estefanos Kading mengatakan, peringatan hari ulang tahun ketiga dimeriahkan dengan berbagai pertandingan olahraga seperti tenis meja, bulu tangkis, dan gaple dengan melibatkan berbagai paguyuban dan organisasi masyarakat. Kerukunan Keluarga Kawanua juga mengadakan bakti sosial yang dipusatkan di Sekolah Luar Biasa SLB Kabupaten Raja Ampat. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim mengatakan 3 tahun bukan waktu yang panjang, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa kerukunan keluarga Kawanua telah hadir dan berkontribusi nyata dalam menjaga kebersamaan di Tanah Raja Ampat. Kehadiran Paguyuban K3 bersama 21 Paguyuban dan organisasi lain yang berpartisipasi dalam perlombaan yang digelar bersama menjadi cerminan indah keberagaman yang menjadi kekuatan utama di Raja Ampat.

0: Pada puncak peringatan HUT Kerukunan Keluarga Kawanua juga diserahkan sejumlah piala dan hadiah kepada pemenang perlombaan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padri Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama ingatkan personil tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Rido Nukuhali.
2: Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan apel Mapolres Sorong Selatan. Bertindak sebagai komandan upacara Ibda Michael Pardede, sedangkan perwira upacara AKP Asar. Upacara diikuti perwira serta personil Polres Sorong Selatan gabungan dari Satsamapta dan Satpol Airot, staf Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Satres Narkoba, dan Sattahti. Dalam amanatnya, Kapolres Ganda Wiratama menyampaikan Hari Kesadaran Nasional bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab setiap personel dalam melaksanakan tugas sebagai insan bayangkara.
3: Ya, bagi anggota Polri adalah pelayan masyarakat. Jadi kita buat upacara ini sehikmat mungkin supaya kita bisa tahu bahwa kita adalah sebagai pelayan masyarakat yang melayani masyarakat khususnya di Kabupaten Sorong Selatan.
2: Kapolres melanjutkan setiap personel bekerja dengan hati, cekatan, dan tepat, serta mengedepankan sikap humanis, ramah, dan solutif dalam memberikan pelayanan. Personel juga diingatkan untuk menjaga nama baik institusi, terus meningkatkan kemampuan, serta memperkuat sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sorong Selatan. Dari Tim Minabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gabungan tim Paniki Sorong Timur dan tim Manggewang Polresta Sorong Kota berhasil amankan terduga pelaku penganiayaan di Sorong. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Gabungan tim Paniki Polsek Sorong Timur bersama tim Magewang Polresta Sorong Kota berhasil mengamankan DRT 36 tahun terduga pelaku tindak pidana penganiayaan. Terduga pelaku diamankan setelah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap korban inisial TAD 39 tahun pada hari Sabtu 12 September 2026. Peristiwa penganiayaan tersebut yang sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan polisi yang diterima, Polsek Sorong Timur bersama tim Magewang Polresta Sorong Kota segera melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku pada Senin malam. Adapun peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ketika korban sedang melayani pembeli bakso dagangannya. Terduga pelaku kemudian menghampiri korban dan hendak mengambil bakso tersebut dari panci dengan menggunakan tangannya dalam keadaan kotor. Kemudian korban menegurnya, akan tetapi pelaku tidak menerima teguran tersebut lalu melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul menggunakan tangan hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Sorong Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terhadap pelaku dikenakan pasal 466 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Menteri Desa Yandri Susanto akan datangi Papua Barat Daya. Laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menyiapkan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten kota untuk membahas persoalan pengelolaan dan pengurangan sampah dari hulu hingga hilir. Kepala DLH Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan rakor tersebut akan menjadi ruang bersama untuk melihat kebijakan, rencana, dan program pengelolaan sampah di masing-masing daerah. Julian mengatakan dalam rakor tersebut akan dibahas kondisi TPA di masing-masing daerah, termasuk daerah yang sudah maupun belum memiliki TPA.
2: Terkait bagaimana penanganan dan pengurangan sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Apakah ada kebijakan, rencana, dan program dari masing-masing daerah? Apakah setiap daerah itu sudah punya TPA atau belum? Kemudian, apakah setiap daerah ada kebijakan, rencana, dan program untuk menangani dan mengurangi sampah organik? Misalnya, pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Atau yang kedua, menggunakan bag solid clay atau magot untuk mengurai sampah organik. Kemudian bagaimana meminimalisir

0: Takor bersama kabupaten dan kota nantinya dapat memetakan berbagai permasalahan dan kendala, sekaligus melihat kebijakan, rencana, serta program yang telah dimiliki masing-masing daerah dalam pengelolaan sampah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Sorong Barat berhasil amankan pelaku pencurian beserta barang bukti, laporan Nirwana Yusuf.
2: Polsek Sorong Barat menggelar press release terkait perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku inisial AW alias DP, diduga spesialis pencurian dengan kekerasan dan telah melakukan 20 kali aksi jamret di beberapa titik yang ada di wilayah Sorong Barat dan Kota Sorong bersama rekannya inisial IG yang kini masuk daftar pencarian orang. Hal tersebut diungkapkan Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenn Roy Mole bahwa pelaku ini ditangani dan diamankan karena mendapatkan 3 laporan polisi yang masuk di Polsek Sorong Barat.
3: Untuk tersangka ini memiliki 3 LP yang ditangani oleh Polsek Sorong Barat, yaitu pencurian dengan pemberatan, kemudian LP yang kedua yaitu pencurian dengan kekerasan, kemudian LP yang ketiga yaitu pengerusakan, kemudian dengan tersangka saudara AW, sementara temannya yang menjadi DPO adalah saudara IG. Untuk peran saudara AW atau saudara DP adalah sebagai pengambil handphone milik korban. Untuk barang bukti yang dikumpulkan oleh Polsek Sorong Barat yaitu 4 buah HP dan 1 bilah parang. Ya, jadi modus tersangka adalah dengan mendekati korban yang sementara duduk di sepeda motor, kemudian dia mendekati dengan cara meminta rokok. Karena korban tidak memiliki rokok, dia meminta uang. Pada saat dia mendekati, korban berdiri dari motornya dan motornya jatuh. Pada saat dia mengangkat motor itu, kesempatan daripada tersangka AW atau DP ini untuk mengambil HP si korban.
2: Atas perbuatannya, tersangka AW dikenakan pasal 477 ayat 1 huruf C dan G KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Festival Budaya Malamoi ke-6, 14 sanggar meriahkan ajang pelestarian budaya.
4: Festival Budaya Malamoi tahun 2006 resmi dibuka di Aula Aureus Aimas Kabupaten Sorong. Festivalnya selaras pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kus Bidang Seni dan Budaya, menjadi salah satu upaya melestarikan seni dan budaya daerah. Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan tifo oleh Wakil Bupati Sorong Amas Sutejo. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai dari 16 September hingga 18 September 2026 diikuti 14 sanggar seni dengan sekitar 300 orang peserta. Para peserta diambil bagian dalam kategori Yosim Pancar atau Yospan yang merupakan salah satu kesenian tari pergaulan yang berkembang di tanah Papua. Ketua Panitia Festival Budaya Malamoi, Silas Kalami, dalam laporan menyampaikan pelaksanaan festival tahun ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau Otsus Migas.
5: Melalui kegiatan ini juga kami berharap ada pembinaan atau melalui proses ini pembinaan kepada kita punya sanggar-sanggar sejarah, karena mereka juga dipersiapkan yang terbaik. Kami akan mewakili pemerintah Kabupaten Sorong, masyarakat Kabupaten Sorong, KIPN, ini Pak Pelayanan tadi tiba di provinsi yang kalau tidak salah direncanakan Desember di Kabupaten Sorong Rio. Melalui event ini juga akan menjadi lebih terbaik untuk mengangkat dan mempromosikan budaya tanah ini, lebih khusus tanah ini.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Sorong Ahmad Sutejo mengatakan seni dan budaya merupakan kekayaan masyarakat Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan tanah Papua secara keseluruhan. Menurutnya, keberagaman budaya harus terus dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan kebudayaan. Ahmad Sutejo menegaskan Festival Budaya Malamoi tidak hanya menjadi ajang perlombaan antar sanggar, tapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, menampilkan, dan mengembangkan seni budaya daerah.
6: Budaya ini adalah merupakan kekayaan kita. Kekayaan

0: Provinsi Papua Barat Daya dan juga merupakan kekayaan daripada bangsa ini. Maka dari itu budaya dan adat ini harus kita lestarikan dengan cara festival-festival seperti ini. Dan apabila kita tidak memperhatikan dengan budaya ini lambat laun bisa hilang.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong berharap festival ini dapat memperkenalkan kebudayaan Sorong kepada masyarakat luas. Selain itu, sanggar-sanggar seni diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan kualitas penampilan sehingga mampu menjadi perwakilan terbaik Kabupaten Sorong dalam berbagai kegiatan kebudayaan tingkat provinsi maupun event lainnya. Festival Budaya Malamoy ke-6 tahun 2026 diharapkan dapat memperkuat kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sekaligus mendukung upaya pelestarian warisan budaya di tanah Papua. Dari Mas Kabupaten Sorong, Reni Madika melaporkan RRI Terus Mudar untuk Indonesia.
2: 59 tim voli bertanding di Gor Pancasila merebutkan Piala Panglima TNI. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Menjelang hari ulang tahun TNI ke-81, tepatnya tanggal 5 Oktober 2026 mendatang, Korem 181 PVT melaksanakan Open Turnamen Bola Voli dengan mengangkat tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Dibuka langsung oleh Komandan Korem 181 PVT Brigjen TNI Slamet Riyadi yang diikuti 59 tim yaitu Putra 40 tim dan Putri 19 tim berlangsung di Gor Pancasila, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada kesempatan tersebut, Slamet Riyadi menyampaikan amanat tertulis Panglima TNI bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan meningkatkan prestasi serta sportivitas para atlet prajurit TNI, Polri, dan masyarakat sekaligus mencari atlet-atlet baru yang berprestasi dalam cabang olahraga bola voli.
4: Pada HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia, mengandung makna bahwa melalui Open Turnamen akan terbangun prajurit TNI dan rakyat dengan jiwa yang sehat dan tangguh, sehingga tercipta atlet-atlet berprestasi dari masyarakat maupun prajurit TNI maupun Polri guna mencapai prestasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan meningkatkan prestasi serta sportivitas para atlet, prajurit TNI, Polri, dan masyarakat sekaligus mencari atlet-atlet baru berprestasi dalam cabang olahraga bola voli. Sesungguhnya olahraga, khususnya olahraga prestasi, adalah aktivitas untuk menghasilkan perubahan menyeluruh, baik fisik, mental, maupun emosional melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam olahraga. Antara lain, nilai-nilai sportivitas, kejuangan, kehormatan, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya pada kekuatan sendiri. Hal ini kemudian menjadi landasan karakter moral para peserta Open Turnamen untuk dapat meningkatkan kemampuannya dengan prestasi yang setinggi-tingginya.
3: Untuk itu dirinya berharap kepada juri dan wasit agar dapat menampilkan kepemimpinan yang jujur dan bijak dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan dalam memimpin pertandingan, karena sikap jujur dan bijak merupakan esensi dari setiap cabang olahraga. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ini. Dan tentunya kami berharap Anda tetap dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Merangkai kebersamaan ini, setelah informasi yang hadir ke ruang dengar Anda, kami hadirkan kembali beberapa nomor lagu hiburan untuk menemani aktivitas sore Anda. Tentunya kami berharap di edisi Jumat sore ini semuanya masih dalam kondisi yang baik, masih tetap sehat walafiat, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat sore dan selamat menikmati rangkaian hiburan persembahan program 1 RRI Kaimanang.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

0: Gak segini.
1: Mas.
2: Cerita sari orang lagi.
3: Malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Oke, pendengar, beberapa nomor lagu baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama, dan tentunya kami harapkan dapat menemani sorenya saudara. Pendengar, 203.253 anak di Papua Barat Daya. Pemprov dorong 6 daerah perkuat program kota layak anak. Dari Sorong dikabarkan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong 6 kabupaten kota memperkuat program kabupaten kota layak anak atau KLA sebagai upaya memenuhi hak dan meningkatkan perlindungan anak. Dari Sorong kita beralih ke Kaimana. BPBD Kaimana ungkap kendala padamkan api di tengah hutan Kensi dan Erega. Tim gabungan pemadam kebakaran telah kembali ke Kota Kaimana setelah meninjau dan melakukan penanganan kebakaran hutan di Kampung Kensi, Distrik Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Tim ditarik kembali pada Rabu malam 16 September 2026 setelah menjalankan misi sejak Senin 14 September 2025. Kepala BPBD Kabupaten Kaimana, Hans JM Litai, mengatakan saat tiba di Kampung Kensi, sebagian titik api yang berada di sekitar pemukiman warga telah padam, namun kebakaran di bagian tengah hutan masih berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, petugas hanya dapat memadamkan titik api yang berada di lahan perkebunan masyarakat, terutama lokasi yang tidak jauh dari jalan. Penanganan masih memungkinkan dilakukan hingga sekitar 100 hektar dari akses jalan menggunakan peralatan yang tersedia. Kendala utama, kata Hans, adalah jarak sumber air dengan lokasi kebakaran yang cukup jauh. Mesin pompa atau alkon tidak mampu menjangkau titik api yang berada jauh dalam kawasan hutan. Tim kemudian menggunakan alat semprot dengan membawa air menggunakan kendaraan dari sumber air di sekitar jalan.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya.

Tetangganya, Tani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya, kamu bisa menikmati uang saya." "Dasar sial," begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya petani itu pun menjadi lebih berkecukupan karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan? Dasar sial," begitu katanya. Tapi tebak apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang. Betapa beruntungnya hidup kamu." Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan, "Terima kasih." Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya.

Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban. Kalau kamu menjalaninya dengan senyuman,

adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung." Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Ayo masuk, masuk, masuk.
1: Iya. Aduh, makasih banget ya udah dibolehin di sini.
0: Ih, aku malah seneng lah, kangen banget. Ya udah, kalau menurut aku kamu sampai lama juga enggak apa-apa di sini. Kenapa harus buru-buru sih?
1: Ya jangan dong, udah ntar juga kalau apartemennya udah ketemu juga aku cabut udah. Takut ngerepotin ah.
0: Ya, tapi kan nyari apartemen itu enggak gampang. Jadi kamu enggak usah khawatir, kamu bisa stay kapan pun itu kamu butuhin. Anggap aja kayak rumah sendiri.
1: Thank you ya.
0: Aku kangen banget. Aku jadi ngerasain itu kayak

0: dia ada cara minggupan saya.
1: Anjir. Ini sama sekali. Kok bisa diem gak? Aku lagi ngomong sama Sandra.
2: Tapi aku tuh
1: cuma diam.
3: Kok kamu ngajarin marah sama Tari?
1: Emang kamu pikir aku gak bisa lihat apa? Sikap kalian akhir-akhir ini kayak gimana? Nggak, sumpah, ini tuh gak ada apa-apa. Kamu tuh gila ya? Kamu tuh sabar. Aku tau

0: Astaga Mace, kau beli daun kelor banyak-banyak ini untuk apa? Terus ada bahan-bahan dapur banyak ini kah? Ada jahe, jeruk nipis, kayu manis, kunyit, lengkuas, gula merah, kencur, daun pandan. Mace, baik kah?
1: Wah, terhadap Mace, itu semua buat ramuan tradisional loh.
0: Untuk apa?
1: Ya, untuk pemeliharaan kesehatan kok, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan.
0: Kau tahu dari mana? Jangan kau sembarang, Mace.
1: Mace, kau ini terlambat informasi, sudah mojot. Itu sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
0: Terus, kau tahu cara buat kah? Apalagi daun kelorin?
1: Wah, gampang saja, Mace. Kau tinggal rebus air 2 cangkir sampai mendidih. Terus kau kasih masuk daun kelor 2 genggam. Kalau sudah dingin kau saring. Cara penggunaan untuk dewasa 2 kali sehari.

0: Astaga, anak-anak ini saja habis siram bunga baru, kasih tinggal air mengalir terus. Ya ampun, ini lagi. Siapa pekerja ini? Habis pakai air baru, terus kasih mati kran, bye-bye.
1: Ma,
0: kenapa?
1: Saya mau mandi baru, air terada itu.
0: Makanya, pakai air itu hemat-hemat.
2: Air adalah sumber kehidupan. Jaga sumber daya air dari pencemaran dan gunakanlah air sesuai kebutuhan, karena masih banyak masyarakat yang kekurangan dan kesulitan mendapatkan air bersih.

45 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, kasus influenza meningkat. IDAI ingatkan risiko penularan. Dari rri.co.id dikabarkan mengenai Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI mencatat kasus influenza meningkat di sejumlah negara. Kawasan World Health Organization Western Pacific Regional Office atau WHO terutama didominasi influenza A. Laporan hingga 10 September 2026 menunjukkan tren tersebut perlu diwaspadai menyusul peningkatan kasus di negara tetangga. Ia menjelaskan influenza terlihat di sejumlah negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Menurutnya, Singapura mencatat peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan negara lain di kawasan tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian Indonesia. Informasi lain di Manokwari, Yosia Saroy terpilih pimpin KONI Papua Barat 2026-2030. Dari Manokwari dikabarkan bahwa Yosia Saroy resmi terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Papua Barat periode 2026-2030 dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa Papua Barat di Swiss Bell Hotel Manokwari pada Kamis 17 September 2026. Yosia Saroy memperoleh 26 suara dari total 45 hak suara yang terdaftar, sementara 19 pemilik suara lainnya memilih walkout dan tidak menggunakan hak pilihnya.

0: Kakak mau koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak mau koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia bisa dimulai dengan bangga menggunakan produk-produk lokal daerah.

0: kawan, kau lihat sape penampilan dulu.
1: Andalan, kau ganteng sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iyo toh, kau jujur sudah.
0: Ah, kau tukar uang saja. Asal kau tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia!

0: apapun itu noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan. Keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada.
1: Noken Papua, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayur, umbi-umbian, dan juga untuk membawa dagang ke pasar. Karena keunikannya, noken ini didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

Pendengar, kami akhiri lagu-lagu hiburan yang sudah hadir untuk menemani Anda di sore ini. Kebersamaan kita selanjutnya akan kami isi dengan lagu-lagu religius bernuansa Islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya yang siap untuk menunaikan tarhim dan juga azan maghrib.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tidak terasa ya, kita sudah ada di malam hari, sudah pukul 18:26 waktu Indonesia Timur. Setelah segmen khusus religi menemani kaum muslimin muslimat, kami berharap tetap menjadi berkah untuk seluruh pendengar kaum muslimin muslimat di malam hari ini. Dari Jalan Utara Mayor Mada Dalam, program Satu RRI Kaimana masih tetap menemani Anda, pastinya dengan berbagai sajian acara hingga nanti di penghujung siaran. Untuk menemani Anda, saya akan hadirkan kembali dulu beberapa persembahan lagu-lagu hiburan.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap. Karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja, kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih, menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang.
Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya. Hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya gitu, bahwa ketika kita memberi justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin
tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga.

Pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana tak terasa sudah pukul 19 lebih 2 menit kebersamaan kita di segmen Lintas Kaimana Malam. Saya Seliwayor pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya saudara akan ditemani dengan jazz musik hingga di akhir siaran. Selamat malam, selamat bersantai di malam hari ini bersama dengan keluarga. Sampai jumpa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kasih musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: NP Flock Reborn presents.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa?
1: Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

0: Halo?
1: Ter.
0: Ini poster.
1: Rasa mancing.
0: Tiga.
2: Sekarang kami di sini. Siapa? Bosan sekali.
3: Tuhan yang maha kuasa. Kalian ntar dilepas dari
2: belakang. Oh, terlalu. Kami di
3: ya, foto udah pas ya. Jembatan.
4: Ayo, tunggu jembatan.
2: Oke. Satu ya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu. Dan itu
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Halo.
1: Halo bro, saya lihat kau itu berangkat ke Kepulauan Sireka. Kau tahu ke Trada?
0: Ayo kau. Yes kun.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang narsis dan narsistik. Dalam ilmu psikologi, narsis adalah satu keadaan ketika seseorang merasa terlalu kagum dengan dirinya sendiri. Dan narsis tidak selamanya dipandang buruk, karena ada beberapa perilaku narsis yang justru berdampak baik bagi pelakunya. Pendengar, seringkali kita mendengar bahwa orang-orang yang gemar melakukan selfie lalu mengunggahnya ke medsos, mereka disebut narsis. Tetapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Selfie diri sendiri sah-sah saja. Namun jika berlebihan, ini bukan sesuatu yang baik, karena ada penilaian tertentu dari orang-orang yang ada di medsos. Perlu dipahami, ada perbedaan mencolok antara perilaku narsis yang normal dengan gangguan kepribadian yang disebut narsistik. Meski memiliki ciri-ciri yang mirip, tetapi keduanya tidak sama. Sebuah pertanyaan, jika Anda teliti siapakah yang melakukan selfie di medsos lebih banyak, pria atau wanita? Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di telepon 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, Anda bersama saya Adriana Usmani hingga kita tuntaskan acara ini. Narsis dan narsistik, sebuah topik yang menurut saya sangat menarik. Jika diperhatikan dengan baik, kebanyakan wanita selalu mengunggah aktivitas mereka disertai dengan berbagai komentar yang sifatnya selalu mengekspos dirinya, kegiatannya, keluarganya, dan sebagainya. Bahkan makan saja itu diekspos. Masak, cuci, apa saja pasti akan diekspos. Sering saya mendengar kalimat seperti ini, promo diri sendiri. Penderita gangguan kepribadian narsistik mungkin terlihat memiliki kepercayaan diri yang normal seperti kebanyakan orang. Namun faktanya tidak begitu. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik hampir tidak pernah rendah hati dan selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih penting dari orang lain. Dan pendengar, hal tersebut berbeda dengan perilaku narsis yang normal. Orang dengan sikap ini masih menyadari batasan dan kesalahan yang mungkin telah diperbuatnya. Dia juga berusaha memperbaiki hubungan jika secara tidak sengaja menyakiti orang lain. Untuk itu, mari kita simak perbedaan gangguan kepribadian narsistik dan perilaku narsis normal. Seseorang yang dikatakan mengalami gangguan kepribadian narsistik ketika menunjukkan ciri-ciri seperti berikut. Dan ini penting bagi pendengar untuk memperhatikannya dengan baik. Orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik, ia mengutamakan kepentingan dirinya di atas segala-galanya dan sulit menerima kritikan dari orang lain. Ia selalu merasa dirinya paling hebat. Overconfidence. Spesial. Dan berharap orang-orang menganggap dirinya demikian. Sangat spesial. Hanya dia saja. Seringkali orang seperti ini memonopoli percakapan serta mengumbar prestasi dan bakatnya secara berlebihan. Padahal jika ditilik biasa-biasa aja. Ia selalu ingin dipuja atau diperhatikan dan mudah iri hati, tersinggung dan marah ketika dia tidak mendapat perhatian yang spesial atau dipuji. Ia selalu mengharapkan perlakuan istimewa dan berperilaku arogan atau sombong. Dia tidak mampu atau enggan memikirkan perasaan orang lain. Dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan menganggap bahwa banyak orang iri padanya. Padahal biasa saja, orang juga gak terlalu peduli dengan dia. Kemudian ia suka mengambil keuntungan dari orang lain demi mencapai impiannya. Dan orang seperti ini sering berhayal tentang berbagai hal, seperti ia seorang yang sukses di tempat dia bekerja. Dia menjadi orang yang paling hebat di antara teman-temannya. Atau dia berhayal bahwa dia memiliki kehidupan yang sempurna. Saya percaya ada banyak mungkin secara tidak sadar di antara pendengar mempunyai kepribadian seperti ini. Kami kembali setelah yang berikutnya.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813 15711 811. Email membangunkeluarga 0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Masih bersama dengan saya Adriana Usmani. Pendengar, jika Anda memiliki sifat dan perilaku narsis, sebaiknya anjuran saya jangan dipelihara. Sifat dan perilaku narsis yang masih dalam batas normal sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Hal ini justru merupakan salah satu tanda bahwa seseorang memiliki rasa cinta terhadap diri sendiri, self-love, dan harga diri, self-esteem yang baik. Misalnya dengan perilaku narsis yang wajar, seseorang bisa memiliki pikiran positif dan ia lebih bahagia dengan hidupnya. Hal ini akan membantunya untuk melewati masa-masa sulit. Perilaku narsis juga bisa menjadi sumber motivasi agar seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan atau tantangan dengan baik tanpa perlu ia merasa frustrasi. Ini sebaiknya dimiliki oleh seorang wanita, dalam hal ini seorang istri khususnya ya, sehingga ia selalu merasa bersyukur dengan keadaannya dan tidak mudah untuk mengeluh, apalagi menyerah dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dan dihadapi dalam keluarga. Dan hubungannya dengan pasangan pasti mengalami dinamika-dinamika yang sangat baik, tetapi berakibat atau mempunyai dampak yang positif. Orang yang mempunyai sifat narsis yang positif, dia tidak cenderung untuk merendahkan orang lain atau memiliki tendensi untuk menjadi megalomania. Topik ini akan kita bicarakan di waktu mendatang. Dan pendengar, perlu Anda ketahui bahwa megalomania adalah sebuah keyakinan dalam diri seseorang bahwa ia memiliki kebesaran, keagungan atau kekuasaan. Ya, biasanya orang over confidence. Keyakinan ini tidak hanya ditunjukkan dengan sikap sombong, tetapi jika diamati dengan baik, kalau terus menerus dan dibiarkan makin hari makin meningkat, maka dia akan mengalami gangguan kejiwaan. Dan untuk menanganinya diperlukan seorang counselor atau psikolog dan psikiater. Pendengar, jika Anda mempunyai masalah terhadap apa yang sedang Anda hadapi saat ini atau yang berhubungan dengan topik saat ini, Anda dapat menghubungi kami di telepon 0813-315-711-811, WhatsApp 0878-790-5829. Jika kita amati saat ini, memang kita agak sulit untuk membedakan mana yang narsis dan mana yang narsistik. Kelihatannya berbeda-beda tipis saja. Tetapi seperti tadi saya katakan, Anda perlu mengamatinya dengan cermat, maka Anda dapat membedakan mana orang yang narsistik. Orang narsistik itu pasti lama-kelamaan jika tidak ada yang mencoba untuk menasehatinya, memberitahukan kepadanya bahwa Anda ini sebenarnya sedang mengalami sesuatu. Jika dibiarkan, maka dia akan mengalami gangguan kejiwaan. Nah, untuk mengatasi gangguan kepribadian narsistik, umumnya ada dua cara yang bisa dilakukan oleh psikolog dan psikiater, yaitu psikoterapi. Penanganan sifat narsis berlebihan dapat melalui konseling atau lebih tepatnya psikoterapi. Ini dapat membantu penderita gangguan kepribadian narsistik untuk menjalani hidup yang lebih baik. Karena orang-orang seperti ini terlihat dalam pertemanan orang baik sama dia. Orang sepertinya menyenangi dia, tapi sebenarnya orang-orang dekatnya kurang, bahkan tidak suka dengan kepribadian ini. Nah, melalui terapi ini, seorang penderita kepribadian narsistik akan dituntun untuk lebih memahami perasaan dan keterbatasan dirinya dan juga memahami keadaan di sekitarnya, dalam hal ini orang lain tentunya.
Melalui psikoterapi, penderita gangguan kepribadian narsistik diharapkan bisa menjalani hubungan sosial dengan kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian yang berikut adalah dengan obat-obatan. Pemberian obat-obatan umumnya diperlukan untuk mengatasi gangguan kepribadian narsistik yang disertai dengan gejala lain. Misalnya, Anda tentu pernah mendengar psikopat. Itu orang yang memiliki gangguan kepribadian yang ditunjukkan dengan perilaku kasar, tidak sensitif, manipulasi, antisosial, halusinasi, mood yang selalu cepat berubah, erotomania, yaitu gangguan yang membuat seseorang percaya atau sangat yakin bahwa ada orang yang sedang jatuh cinta kepadanya. Padahal ya mana, biasa aja. Nah, orang-orang seperti ini sangat berbahaya karena dia akan selalu merasa seakan-akan ini wanita mengagumi saya, atau sebaliknya. Jika dia seorang wanita, dia selalu merasa seakan-akan begitu banyak pria mengagumi dia karena dia cantik, pandai, dan seterusnya. Dia terbuai dengan hayalannya, padahal hal itu tidak benar. Oleh sebab itu, ada baiknya sebagai pasangan berkomunikasilah secara terbuka, baik dan simpatik. Jangan menggunakan kalimat dan kata-kata yang kasar, dan selalu mengagungkan diri merasa hebat, sehingga pasangan Anda akan merasa ditindas, dan di sisi lain ada juga yang tertindas. Untuk itu, hiduplah dengan perilaku yang wajar dan saling mengingatkan, bukan saling mengkontrol. Saya berharap topik ini memberikan masukan yang baik dan penting tentunya bagi Anda dalam rangka mengenali diri sendiri. Apakah saya seorang narsistik atau saya seorang narsis yang sifatnya baik untuk diri saya? Jika Anda memerlukan informasi, Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811, WhatsApp 0878-790-58229. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di program Kemana Pagi edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Pendengar, senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani Anda di suasana pagi hari ini. Tentunya kita melangkah di hari yang baru dengan penuh rasa syukur untuk waktu yang masih mempertemukan kita di hari ini. Semoga dapat kita syukuri bersama sebagai sebuah berkat, sebuah kebaikan. Ya, di awal perjumpaan kita pada pagi hari ini, tentu Anda ada yang sudah bangun ya, sambil tetap melakukan rutinitas Anda di garis belakang, dan tentu juga ada di antara Anda yang masih tetap nyaman di balik selimut hangat. Mudah-mudahan saja kebersamaan kita di pagi hari ini tetap dapat membawa Anda menikmati setiap momen baik yang akan Anda nikmati bersama dengan orang-orang terkasih. Pendengar, sebelumnya kami juga tak lupa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakannya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, menemani Anda mengawali pagi hari edisi 19 September 2026 bersama kami di program Kemana Pagi. Pendengar, kami hadir kembali dengan rangkaian renungan dan doa pagi di edisi kali ini dengan judul Bagaimana Membaharui Pikiran. Untuk itu, bagi pendengar umat Kristen yang berbahagia, tak lupa kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat mengikuti.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, yang penuh dengan kasih setia, yang selalu menyertai kami di setiap keadaan. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau memori handphone kita penuh, kita bisa menghapus datanya. Tapi seringkali terasa sulit untuk kita menghapusnya. Bukan karena tidak bisa, tapi karena kita merasa sayang untuk menghapusnya. Demikianlah yang sering terjadi dengan pikiran kita. Sebenarnya pikiran kita bisa dibaharui, asalkan kita mau menghapuskan yang lama. Cuma kenyataannya, dalam prakteknya, sadar atau tidak sadar, kita ingin terus menyimpan yang lama. Memori yang lama kita pertahankan, pola pikir yang lama terus kita jaga. Meskipun pikiran yang lama itu dan pola pikir yang lama membuat kita sulit maju, mengganggu kesehatan mental kita, dan menghalangi pertumbuhan rohani, serta membuat kita salah dalam bersikap, kita tetap saja tidak membiarkan pikiran lama itu berlalu. Kita malah memelihara terus pikiran-pikiran lama, kekhawatiran, ketakutan, pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, dan segala sesuatu yang tidak baik. Semua itu kita biarkan mengendap dalam pikiran kita. Seharusnya kita membuangnya dan kita menggantinya dengan pikiran yang baru. Dalam Filipi 4 ayat 8 ini tertulis, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang dinyatakan dalam ayat ini adalah bagaimana kita membaharui cara berpikir kita supaya kita dapat menjaga damai sejahtera di tengah tekanan hidup dan dapat menjaga sikap untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan dalam berbagai keadaan. Dalam situasinya yang sulit dalam penjara, Rasul Paulus menunjukkan bahwa pikiran dan sukacitanya tidak dapat dipenjara. Dalam kondisi tertekan, pergumulan, persoalan, biasanya pikiran kita berkecamuk. Kita membayangkan yang buruk-buruk, dan segala hal yang tidak baik muncul dalam pikiran kita karena kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi Paulus tidak membiarkan pikiran yang buruk menguasai hatinya. Lewat pengalamannya secara pribadi yang sudah dia praktekkan, dia mengajar dan menasihati jemaat di Filipi untuk membaharui pikiran mereka, agar pikiran mereka dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan hal-hal yang baik, dipenuhi dengan hal-hal yang berkenan serta sesuai dengan firman Tuhan. Pikiran sangat penting dan punya pengaruh yang begitu kuat dalam sikap serta tindakan kita. Ada dampak dari pikiran kita dalam kehidupan nyata. Apa yang kita pikirkan akan tercermin melalui tindakan, perkataan, dan sikap kita. Perubahan hidup bukan hanya sekedar dengan mengubah sikap kita, tapi mengubah cara pikir kita. Jangan biarkan pikiran kita larut dengan hal-hal yang tidak berkenan. Kita harus secara aktif dan secara sengaja memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang sehat, hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, yang manis, untuk ada dalam pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita berjalan tanpa kendali, bagaikan kendaraan yang tidak ada sopirnya. Tapi mari kita semua, saudara, mengendalikan jalannya pikiran kita, supaya pikiran kita senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita bertumbuh ke arah yang baik, sesuai dengan rencana Tuhan. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan, dan tetapkan hati untuk memikirkan yang baik, yang mulia, seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami mengerti bagaimana seharusnya kami menjaga dan membaharui pikiran kami. Seringkali kami tidak menyadari bahwa pikiran kami berjalan sendiri tanpa kendali. Kami tidak memperhatikan dan tidak menjaga apa yang kami pikirkan. Tapi terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami menjaga dan membaharui pikiran seturut dengan kehendak firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa berhasil dan kami berkemenangan dalam segala perkara, serta hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Kerjakanlah kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan, kesembuhan, pemulihan, dan jalan keluar dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Baik, pendengar manapun Anda berada, umat Kristiani yang berbahagia, demikian sudah telah kita nikmati rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda mengawali pagi hari di edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Pendengar, tepat pukul 6 pagi kini kami ajak Anda bersama kita jelang penyampaian warta berita daerah.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Saudara, mengawali Warta Berita Daerah pagi hari ini kami sampaikan sari berita. Mediasi polisi, pemalangan proyek Jalan Nyamor akhirnya dibuka kembali. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Desi Nausini. Saudara, pemalangan alat berat, ekskavator dan lokasi pembangunan ruas jalan di Distrik Nyamor Kabupaten Kaimana, Papua Barat akhirnya dibuka setelah personil pos polisi, pos pospol Nyamor melakukan mediasi dengan masyarakat dan pihak kontraktor pada Kamis malam kemarin. Aksi pemalangan sebelumnya dilakukan tokoh adat dan masyarakat setempat sebagai bentuk keberatan terhadap pembangunan jalan yang dinilai belum memenuhi harapan warga. Masyarakat menginginkan akses tersebut terus dikerjakan hingga terhubung dengan Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kapolres Kaimana KBP Satria Dwi Dharma melalui Kapolsek Nyamor Ibtu Riki Aramuri yang disampaikan Kapospol Nyamor Bripka Marten Wayoi mengatakan pihaknya langsung mengerahkan personil setelah menerima informasi mengenai pemalangan serta juga melakukan mediasi dengan kedua pihak, baik itu kontraktor maupun masyarakat setempat, untuk mencari dan mendapatkan solusi yang terbaik. Mediasi dilakukan dengan pendekatan persuasif. Dalam proses tersebut, masyarakat maupun kontraktor diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi masing-masing, sehingga persoalan dapat dibahas bersama tanpa berkembang menjadi konflik. Hasil komunikasi tersebut membuahkan kesepakatan masyarakat akhirnya membuka pemalangan terhadap alat berat ekskavator dan juga lokasi pekerjaan, sehingga aktivitas pembangunan dapat kembali dilanjutkan sambil menunggu tindak lanjut pemerintah terkait aspirasi warga. Meski pemalangan telah dibuka, tokoh adat dan masyarakat Nyamor tetap menyampaikan sejumlah catatan kepada kontraktor serta pemerintah Provinsi Papua Barat. Mereka meminta pembangunan tidak berhenti pada ruas yang telah dikerjakan saat ini, tetapi diteruskan hingga membuka konektivitas menuju Nabire. Menurut masyarakat, akses tersebut memiliki peran penting bagi kehidupan warga Nyamor, terutama untuk memperlancar mobilitas sekaligus juga mengangkut hasil perkebunan dan hasil pemburuan menuju wilayah pemasaran. Dia juga berharap kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan pembangunan secara damai, dan seluruh pihak juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pembangunan secara damai. Diharapkan menjaga komunikasi agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban Distrik Nyamor. Saudara, dermaga Polesengan di kawasan pelabuhan Kaimana ditargetkan segera beroperasi untuk memperkuat dukungan terhadap kebutuhan material pembangunan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Fasilitas tersebut secara khusus disiapkan untuk menunjang aktivitas bongkar muat material galian C, terutama pasir dan batu, yang selama ini menjadi bagian penting dalam berbagai pekerjaan konstruksi di wilayah Kaimana. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP kelas 3 Kaimana, Jamie Samori, mengatakan pengerjaan fisik dermaga saat ini telah rampung, namun fasilitas tersebut masih menunggu penyelesaian 7 unit mooring dolphin yang dijadwalkan melalui tahun anggaran 2027. Menurutnya, keberadaan fasilitas khusus ini akan memberikan ruang pelayanan yang lebih sesuai untuk menangani arus material galian C.
Pasir dan batu yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan nantinya dapat dibongkar melalui area yang memang dipersiapkan untuk kebutuhan tersebut. Jimmy juga menjelaskan 7 mooring dolphin memiliki fungsi penting dalam menunjang keselamatan kapal. Struktur itu sekaligus juga berfungsi sebagai fender untuk membantu melindungi kapal dan konstruksi dermaga ketika kapal melakukan manuver maupun saat bersandar. Dermaga Palesengan berada di sisi ujung selatan kawasan pelabuhan Kemana. Setelah seluruh mooring dolphin terpasang, fasilitas itu diharapkan dapat segera dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung aktivitas kepelabuhanan. Pengoperasian fasilitas diharapkan tidak hanya menambah kapasitas pelayanan pelabuhan Kemana, tetapi juga dapat memperlancar distribusi material yang dibutuhkan untuk pembangunan. Dengan demikian, keberadaan dermaga khusus menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat infrastruktur perlindungan pertumbuhan di Kabupaten Kemana. Dan saudara, sekian warta berita daerah. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real-time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya, bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana lewat program Kaimana Pagi. Saat ini pukul 7 lebih 12 menit ya, kita jelang warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Jalur distribusi resmi yang mencapai sekitar Rp40.000 per tabungnya. Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian Palangkaraya, Yunita, mengatakan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Palangkaraya hingga kini telah mencapai 19 lokasi. Gedung koperasi yang telah dibangun tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang disiapkan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat. Di antaranya berupa gerai dan pergudangan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan maupun penyimpanan berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Nah, kalau terkait pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk Kota Palangkaraya, sekarang sudah ada dibangun 19 di gedung KKMP yang sudah dibangun itu kan memang sudah disiapkan baik itu gerai-gerainya maupun pergudangan. Jadi nanti pengurus silakan untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayah kelurahan masing-masing.
1: Selanjutnya pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih diminta menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masing-masing wilayah kelurahan dengan memanfaatkan potensi lokal. Koperasi diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus membantu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Edi Suroso melaporkan.
3: Sebanyak 14 warga binaan Lapas Tuban resmi mendapatkan pembebasan bersyarat yang dilakukan setelah warga binaan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Witra Adila melaporkan.
4: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bituban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2 Bituban, David Anderson Setiawan, menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
5: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Quick Win Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
4: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tatik Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
6: Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa merajut, memasak, dan menjahit yang pasti yang saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 2 Bituban, sukses.
4: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Demi mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman, serta mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan. Meta Fajar Walinda menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Untuk mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan berperan penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perundungan. Memasuki kelas 6 sekolah dasar, anak mulai mengalami peralihan menuju remaja. Perubahan pola pikir, emosi, karakter, dan cara berkomunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Guru kelas 6 SD Negeri 009 Nongsa, Aninda Aprilia Hasan, mengatakan perubahan karakter siswa kelas 6 serta tantangan guru dalam menampingi mereka memasuki masa remaja.
8: Saya melihat anak-anak mulai masuki masa remaja. Mereka mulai ingin mandiri, ingin didengar, dan pengaruh teman semakin kuat. Tantangannya adalah bagaimana membangun kedisiplinan tanpa membuat anak merasa tertekan. Karena itu, saya mengajarkan disiplin sebagai kebiasaan dan tanggung jawab, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, menjaga kebersihan, dan mentaati kesepakatan kelas. Ini juga sejalan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan 8 dimensi profil lulusan, khususnya kemandirian dan kesehatan, sesuai dengan program pemerintah sekarang.
7: Seiring bertambahnya usia, persoalan yang dihadapi remaja semakin beragam. Mulai dari pertemanan, tuntutan akademik, penggunaan media sosial, pencarian jati diri, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Guru BK SMK Negeri 23 Batam Megawati mengatakan, dalam situasi ini, guru bimbingan konseling memiliki peran penting sebagai pendamping sekaligus penyedia ruang aman bagi siswa.
9: Masalah yang paling sering dihadapi oleh remaja pada saat sekarang ini adalah masalah identitas dan juga emosi, di mana banyak anak-anak kita yang mengalami rasa kepercayaan diri yang rendah, kemudian tidak merasa dihargai, dan juga adanya tekanannya yang dirasakan oleh anak-anak seperti cemasnya yang berlebihan, kemudian adanya perasaan dibanding-bandingkan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya.
7: Mewujudkan Batam sebagai kota layak anak membutuhkan kerjasama sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendidikan yang ramah dan pendampingan berkelanjutan, perlindungan anak dapat diperkuat. Dengan demikian, Batam tidak hanya berkembang di sisi pembangunan, tetapi juga menjadi kota yang nyaman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan menatap masa depan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Keberadaan bus Damri rute Samarinda Kutai Barat belum didukung fasilitas terminal tetap sehingga bus kerap berpindah lokasi. Denny Kartikasari melaporkan.
10: Keberadaan bus Damri yang melayani rute Samarinda menuju Kutai Barat dinilai belum didukung fasilitas terminal yang memadai. Kondisi tersebut membuat bus Damri harus berpindah-pindah lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sarnelius, warga Kutai Barat, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, keberadaan terminal penting untuk memberikan kepastian bagi penumpang dan mendukung pelayanan transportasi antar kabupaten.
11: Kita ini, Pak Kadis sudah mengusahakan bus dari Samarinda, bis Damri ke Kutai Barat, tapi terminalnya tidak ada, Pak. Jadi saya kasihan juga lihat bis Damri itu pindah-pindah tempat. Nah, jadi tolong perhubungan Kutai Barat ini bekerja yang baik. Kalau memang tidak mampu, mundur aja, cari yang memang mampu.
10: Sarnelius berharap pembangunan terminal dapat segera direalisasikan. Dengan adanya terminal, aktivitas bus Damri diharapkan lebih tertata dan masyarakat memiliki lokasi yang jelas untuk menggunakan layanan transportasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perhubungan sekaligus Analis Kebijakan Madya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Royan Saputra, mengatakan pembangunan terminal di sejumlah wilayah Kalimantan Timur saat ini masih dalam proses. Royan menjelaskan untuk Kabupaten Kutai Barat, pembangunan terminal sudah memasuki tahap rancangan teknis terinci. Pemerintah juga telah memiliki lahan yang disiapkan untuk pembangunan terminal tersebut. Saat ini, Dinas Perhubungan masih mengusulkan kegiatan pembangunan terminal tersebut. Proses pengusulan menjadi bagian dari tahapan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
12: Rencana pembangunan terminal penumpang tipe B di Melak, betul sekali Pak, bahwa itu ada kewenangan untuk pengelolaan pembangunan itu ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Mbak. Dan saat ini studinya sudah sampai di tahap RTT. Jadi rancangan teknis terinci atau bahasa lainnya itu detail engineering design-nya itu sudah ada, dan lahannya juga sudah disiapkan. Dan sekarang sedang dalam proses pengusulan untuk kegiatan pembangunannya.
10: Royan berharap proses perencanaan dan pengusulan dapat berjalan sehingga pembangunan terminal di Kutai Barat dapat segera direalisasikan. Keberadaan terminal diharapkan mendukung pelayanan transportasi serta memberikan fasilitas yang lebih tertata bagi masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Denny Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaku seni di daerah istimewa Yogyakarta merasa gembira dapat kembali memeriahkan Festival Kebudayaan Yogyakarta yang berlangsung pada 13 hingga 19 September 2026. Rosian Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Dalam sepekan, Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY telah menyedot perhatian masyarakat Yogyakarta. Dipusatkan di lapangan Pemda Sleman, berbagai pertunjukan, atraksi, dan ragam seni budaya ditampilkan. Misalnya saja pada Jumat 18 September, pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan jatilan, musik keroncong, mocopat project, dan Jumat gombrong. Selain itu, ada pula talk show dan lokakarya yang mengangkat isu aksara, kesantunan, seni, serta pengetahuan budaya. Putra penari jatilan mengaku senang dapat tampil di ajang sekelas FKY. Dirinya pun berterima kasih kepada Pemkab Bantul yang telah memberi fasilitasi kepada para seniman untuk berkarya di FKY.
1: Terima kasih banyak kepada Dispute Bantul yang telah memfasilitasi kami, seluruh tim Kabupaten Bantul, dan semoga ini menjadikan ruang bersama untuk kita semua.
0: Hal senada juga diutarakan oleh Jasmine Aulia Putri yang menjadi anggota kelompok seni tari dari Bantul. Jasmine turut bangga dapat memeriahkan event FKY tahun ini.
2: Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Bantul yang sudah memfasilitasi semua untuk menari di FKY 2026 ini.
0: Sarjiman selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Kabupaten Bantul menyatakan, Pemkab Bantul tidak hanya membawa kontingen kesenian, tetapi juga menampilkan keragaman kuliner yang menjadi budaya khas di Kabupaten Bantul.
3: Dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Kunda Kabupaten Bantul dalam kesempatan ini mengirimkan berbagai macam perwakilan dari unsur budaya yang ada di Kabupaten Bantul, termasuk kulinernya, untuk motivasi Festival Kebudayaan Yogyakarta yang diadakan di Sleman.
0: Pada FKY tahun ini yang mengambil tema aksara merupakan estafet dari pentalogi tema yang telah disusun sejak tahun 2023 lalu, yaitu pangan, kemudian tema benda di 2024, adat istiadat di 2025, dan tahun ini aksara, hingga tahun depan atau di 2027, yaitu bertema ritual. FKY kali ini tak hanya melibatkan seniman dari 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga beberapa seniman dari daerah lainnya di luar Yogyakarta.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat perut 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini Sabtu 19 September 2026. Informasi dari reporter kami akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini, dan juga topik-topik berbincangan yang telah kami siapkan juga akan kami sajikan. Dan Anda juga terus dapat berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki pada pagi ini di 081 399 399 888. Dan pagi ini kami akan hadirkan rangkaian informasi yang disampaikan oleh reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
2: Warta Nusantara.
1: Kunjungan pemantauan bersama di Biak dilakukan delegasi kedutaan Jepang, Japan International Cooperation Agency atau JICA, serta UNICEF Indonesia untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, diantaranya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan program prioritas lainnya. Arini Masihor melaporkan.
3: Delegasi Kedutaan Besar Jepang, JICA, dan UNICEF Indonesia bersama perwakilan kementerian terkait didampingi pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kunjungan pemantauan bersama atau joint monitoring visit selama 2 hari pada 17 hingga 18 September 2026. Kegiatan ini bertujuan meninjau pelaksanaan program peningkatan kualitas pembelajaran gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Kepala UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai. Menurutnya, kunjungan ini bukan sekedar memantau pelaksanaan program, melainkan memastikan anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang sehat, aman, dan mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
4: Salah satu tujuan utama kita itu adalah memastikan anak-anak ini bisa tumbuh di lingkungan yang sehat, bisa juga mendapatkan situasi yang aman untuk mereka, dan pembelajarannya itu betul-betul berkualitas. Makanya dalam kunjungan kali ini tuh kita secara desain program memang kita memperkuat banyak aspek, yang di dalamnya ada aspek penguatan literasi numerasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan, bahwa angka numerasi itu meningkat cukup signifikan di dari tahun 2024 ke 2025 itu tuh naiknya sampai ke 2026 itu naiknya sekitar 12 poin.

0: di Padaido, Biak Utara, Biak Barat, Biak Timur hingga Pulau Numfor segera mendapatkan layanan yang sama.
1: Dan puji Tuhan, alhamdulillah hasil evaluasi tim datang tadi ke baik ke sekolah-sekolah maupun ke sampel salah satu SPPG. Di situ hasil evaluasi dari tim baik dari Jepang maupun UNICEF itu menyampaikan bahwa kita tidak ada eksiden sama sekali. Dan ini satu hal yang menggembirakan, itu pertanda bahwa ini hasil koordinasi kita terus-menerus bersama-sama dengan PGN maupun dengan SPPG, OPD teknis baik Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, terus bersama Satgas PGN Kabupaten terus melakukan koordinasi.
0: Dalam dua hari kunjungan, tim meninjau sejumlah lokasi strategis, antara lain Cold Storage Vandoy untuk memastikan ketersediaan ikan lokal yang aman dan andal bagi program makan bergizi gratis. Mengunjungi Kampung Modern Nelayan Kalamu Samber Benieri, kunjungan ke Dapur Pusat Sehat Wijaya SPPG Distrik Samova untuk meninjau kesiapan operasional dan aspek penting dalam memastikan keamanan produksi dan distribusi makanan. Selanjutnya kunjungan dilakukan ke TK Hang Tua serta SD PK Sorido untuk mengamati proses pembelajaran berbasis bermain, edukasi gizi, serta penyediaan makanan. Tim juga menyaksikan langsung kegiatan kampanye edukasi gizi di masyarakat, termasuk lomba memasak berbahan pangan lokal yang melibatkan orang tua, serta berdiskusi dengan pemangku kepentingan dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengenai kemajuan, dampak, dan rencana keberlanjutan program.

0: Stasiun Klimatologi Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis kategori siaga sebagai informasi bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
1: Peringatan dini kekeringan meteorologis kategori siaga merupakan tingkat tertinggi yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi Papua Selatan yang disampaikan secara berkelanjutan untuk memantau kondisi kekeringan. Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan Asih Arum Bestari mengatakan, pihaknya saat ini telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada tingkat siaga. Asih menyampaikan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis disampaikan secara rutin setiap 10 hari dan informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah daerah berdasarkan informasi kekeringan meteorologis yang telah disampaikan.
2: Sudah mengeluarkan warning peringatan dini kekeringan meteorologis pada tingkat siaga. Itu tingkat tertinggi yang bisa kami keluarkan. Untuk peringatan dini itu sendiri, kami secara kontinu setiap 10 hari kita sampaikan secara Pemda, terutama Pemda Gubernur, kita memiliki edarannya tertulis dan dari Pemdanya sendiri yang kita tunggu keputusannya berdasarkan dari informasi yang kami berikan.
1: Atas peringatan dini yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke membentuk tim untuk melakukan mitigasi dalam menghadapi potensi bencana yang akan terjadi. Menurut Kepala BPBD Merauke Romanus Sujatmiko, pembentukan tim mitigasi menjadi salah satu tugas BPBD dalam upaya mengurangi terjadinya bencana.
3: Yang bertanggung jawab juga terkait dengan bencana, kemudian yang bisa membantu kami BPBD itu adalah yang pertama pemerintah daerah, ya kita ini sudah pemerintah, kemudian masyarakat itu sendiri, kemudian dunia usaha ini juga kemarin kalau saya tidak salah ingat saya minta untuk mereka juga hadir, ya, supaya mereka bisa memberikan apa namanya penjelasan resmi terkait dengan kita tahu bersama sekarang hutan begitu banyak yang sudah habis.
1: Romanus Sojatmiko mengatakan penanganan bencana membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Ia juga minta dunia usaha memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait kondisi lahan yang memiliki potensi terjadi kebakaran. BPBD Merauke bersama TNI dan Polri telah menangani sejumlah titik api berdasarkan laporan masyarakat dan ke depan penanganan akan terus ditingkatkan, sementara penerbitan SK terkait kondisi asap dilakukan secara bertahap dan berjenjang sesuai tingkat intensitas serta dampaknya termasuk terhadap anggaran. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat dalam mengawal

0: Aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya lebih dari 100 kasus kebakaran hutan dan lahan di Bovendigul. Yohanes De Goden melaporkan.
1: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, hingga berita ini diturunkan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan masih saja terus terjadi. Tercatat kasus kebakaran hingga saat ini sudah mencapai 100 lebih kasus kebakaran. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari pembakaran yang disengaja, pembakaran sampah, serta pembukaan lahan baru. Hal ini yang menyebabkan angka kasus kebakaran setiap hari terus terjadi di kota Tanah Merah, Bovendigul. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Damkar Agus Arif Rebang.
2: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, maupun mama-mama, bapak-bapak, om-om, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan, jangan dengan cara membakar. Kalaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan membakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
1: Agus Rewang juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bovendigul yang telah merespon terkait dengan keterbatasan sarana pendukung damkar, sehingga bersama DPR berencana segera menyediakan kebutuhan yang hingga kini sangat dibutuhkan petugas damkar. Dalam hal ini terkait dengan perbaikan satu unit damkar yang mengalami kerusakan dan juga kelengkapan alat pelindung petugas. Sementara itu, salah satu warga Kota Tanah Merah, Bovendigul, Natalia, menyampaikan banyak terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar untuk menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
3: Kebakaran di Bovendigul setiap hari itu karena hal-hal sepele yang terjadi dari masyarakat, Pak, begitu. Orang sering membuka lahan itu tanpa ada pengawasan dengan membakar lahan sembarang. Makanya api dia menyebar ke seluruh hutan-hutan itu. Terus orang bakar sampah sembarangan tanpa ada pengawasan, terus bau puntung rokok sembarangan. Makanya itu terjadilah penyebab kebakaran setiap hari, Pak.
1: Natalia berharap agar kebakaran yang terus terjadi di Bovendigul ini menjadi perhatian bersama, sehingga kebakaran ini tidak semakin meluas, merambah seluruh wilayah Bovendigul. Demikian informasi terkini kami dari Bovendigul. Saya Yohanes De Goden, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI, Banyu Biru Jarot, menyebut Komisi 7 akan berdiskusi dengan PGN terkait pasokan gas industri untuk mengetahui hambatan PGN sekaligus mencari solusi atas persoalan pasokan gas industri. Menurutnya, pasokan gas menjadi salah satu persoalan yang menghambat pada produksi industri keramik, ubin, dan genteng, sehingga kapasitas produksi industri belum dapat berjalan maksimal sesuai kapasitas terpasangnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Kapolres Soro menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan. Lucy Arebo dari RRI Soro melaporkan.
6: Musim kemarau yang panjang dalam beberapa bulan terakhir berdampak terhadap lahan yang kering dan mudah terbakar hanya dengan percikan api kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran lahan ini akan berdampak semakin luas sehingga diperlukan penanganan serius oleh berbagai pemangku kepentingan. Kaur Kesra Kampung Arar sekaligus Security RH Petrogas Muhammad Yasin Rumbrawer menghimbau masyarakat distrik Mayamuk untuk tidak membuka lahan untuk berbagai kegiatan dengan membakar hutan. Sebab di sejumlah titik Gresik sempat terjadi kebakaran dan ini akan berdampak buruk bagi lahan dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, kata Yasin Rumbrawer, masyarakat diminta ikut mengawasi lahan yang mengalami kekeringan.
7: Terkait dengan hutan yang sudah kering oleh panas, jangan kita membakar api sembarangan. Kita ketahui bahwa di daratan wilayah Mayangmu itu sudah kebakaran. Kebakaran yang terjadi yang meluas kemana-mana. Jangan sampai terjadi di kampung arang. Khususnya lagi, jangan sampai terlibat di wilayah perusahaan. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat kampung arang yang ada, mari kita sama-sama menjaga keamanan, menjaga ketertiban.
6: Kapolres Sorong AKBP James Octavianus Tegai menegaskan agar warga tidak asal membakar sampah, membuka lahan dengan membakar rumput atau ilalang di lahan warga. Sebab jika membakar lahan ini dilakukan akan berdampak buruk terhadap meluasnya kebakaran, bahkan akan terjadi polusi udara.
8: Kami sudah melakukan sosialisasi sudah beberapa kali kepada himbau elektron, kami kemarin membagi selebaran, kami bagi di lalu lintas, bagi jalan, himbau ke masyarakat untuk pada musim kemarin yang panjang ini untuk berhati-hati dalam melakukan kasarnya membuat api, karena mungkin ada yang membakar sampah atau membuka lahan agar berhati-hati dengan terlalu dengan sembarangan membakar lahan dengan cara membakar. Himbauan sudah kami lakukan, kami sudah berkoordinasi dengan Pemda waktu yang lalu, kita sudah berkoordinasi membuat rapat koordinasi untuk membuat satgas, membentuk satgas untuk mengadakan pembentukan membuat posko sehingga dalam penanganan karhutla itu pastinya di antara sepuluh. Namun selama ini sudah berlangsung. Apabila ada kebakaran, masing-masing instansi sudah datang melakukan upaya sesuai dengan tugasnya masing-masing supaya lebih terkoordinasi dengan baik. Makanya kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Pemda. Kami sudah himbau untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran dengan sengaja dan itu apabila kita dapat dan kita akan proses undangan yang berlaku.
6: Di sejumlah titik di Kabupaten Sorong, beberapa waktu lalu sempat mengalami kebakaran, namun semua berhasil dikendalikan oleh aparat gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD, dan warga terlibat memadamkan api hingga tidak semakin meluas. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Sailale Kota Ambon memanfaatkan energi panel surya untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kemarau panjang. Rauda Otana melaporkan selengkapnya.
9: Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Negeri Sailale mengusulkan pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat. Usulan tersebut disampaikan dalam Loka Karya Gender Transformatif dan Inisiatif Dekarbonisasi Berbasis Perempuan Komunitas yang digelar Yayasan 8 Maluku bersama Aksi for Gender, Social and Ecological Justice di Ambon yang berlangsung pada 10 hingga 11 September 2026 lalu. Perwakilan Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Sailalehana mengatakan bahwa pemanfaatan panel surya diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan air bersih sekaligus memanfaatkan potensi energi matahari yang tersisa di lingkungan masyarakat.
10: Sedikit yang perlu beta sampaikan dari perempuan Anyong, terkhusus bagi perempuan nelayan yang ada di Sailale. Ketika kami mengalami perubahan iklim, kami sebagai perempuan nelayan ini, kami sangat sulit untuk mengaktivitaskan ketong punya kegiatan hari-hari. Contoh seperti ketong ketika perubahan iklim, ketong susah air bersih. Atau ketong, apa yang tadi Ibu Bayi bilang, ketika ketong pun bapak-bapak pi melaut lah, iya, sudah agak jauh sampai di Laut Banda sana karena proses perubahan iklim. Sehingga menjadi, ini juga bagi katong sebagai perempuan dalam kehidupan rumah tangga, ketika kami mau mengatur ekonomi rumah tangga itu sulit. Karena pertama, kalau sudah pro iklim, cuaca susah yang bagus, katong sebagai ibu-ibu, katong mau pergi mencari contoh sebagai seperti penjual ikan.
9: Hana juga berharap usulan tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah, khususnya melalui dana desa maupun alokasi dana desa, sehingga dapat direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Direktur Yayasan 8 Maluku Bayi Hajar Tualeka mengatakan, pengalaman dan usulan perempuan komunitas perlu diterjemahkan menjadi kebijakan serta dukungan anggaran yang nyata.
11: Jadi memang kami fokus di dua negeri, Sailale dan Latuhalang, khususnya untuk 39 perempuan nelayan. Jadi programnya itu adalah dekarbonisasi yang transformatif gender yang diinisiasi oleh perempuan komunitas. Artinya kita pahami bahwa dekarbonisasi itu sendiri kan upaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan energi energi baru yang terbarukan yang bersumber dari sumber daya lokal seperti tadi yang Beta sampaikan bahwa sumber daya lokal kita untuk energi ini kan berlimpah. Matahari ini kurang apa, air itu kurang apa. Mungkin kalau di Kota Ambon kita tidak bisa menggunakan mikrohidro karena sungainya tidak kali-kali itu kan tidak ada toh. Tetapi kayak kincir angin kita bisa gunakan angin, gunakan panel surya.
9: Bayi berharap inisiatif yang dipimpin perempuan komunitas termasuk pemanfaatan energi bersih untuk kebutuhan air dapat memperkuat pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim dan juga transisi energi yang adil serta mudah diakses masyarakat. Dari Kota Ambon, Raudautana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI, siang nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pengembangan energi nuklir menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi. BPBD Palangkaraya dan Polda Kalimantan Tengah berupaya mempercepat proses pemadaman karhutla. Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan aliran sungai di seluruh dunia mengalami satu tahun terkering. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Arsirait menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan bantuan bedah rumah bagi warga di Kelurahan Petamburan, Jakarta. Bantuan tersebut akan menargetkan rumah warga yang kondisinya dinilai sangat tidak layak huni. Informasi mancanegara, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menyebutkan, aliran sungai di seluruh dunia mengalami satu tahun terkering dalam beberapa dekade. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan air di masa depan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia mematangkan adaptasi menjelang laga pembuka Asian Games Aichi Nagoya 2026. Muhammad Soibul Fikri dan kawan-kawan menjalani latihan selama 60 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Pengembangan energi nuklir menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih. Oni Arianto melaporkan.
1: Pengembangan energi nuklir dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Institut Teknologi PLN, Ahsin Sidki, Jumat siang. Ahsin Sidki mengatakan transisi energi akan menghadapi tantangan apabila hanya mengandalkan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menurutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara.
2: Transisi energi bicara tanpa nuklir agak susah karena PLTS kan intermittent. Makanya PLTN nanti membangun keamanan yang baseload, istilahnya menggantikan PLTU batu bara. Udah andal, bersih, dan harapan kita murah karena sumber daya bahan bakarnya ada di dalam negeri. Ya. Dan tidak usah khawatir karena nuklir itu sebenarnya kan ada di sekitar kita, mau rongsen di rumah sakit, mau pertanian, mau dredger di pertambangan gitu ya.
1: Wakil Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Agus Muhammad Hatta menambahkan kebutuhan tenaga ahli juga menjadi bagian penting dalam pengembangan teknologi nuklir. Menurutnya perkembangan teknologi otomasi akan semakin relevan karena dapat mendukung aspek keselamatan operasional pembangkit listrik tenaga nuklir.
3: Masih ke depan ya, bagaimana nanti menjamin safety dan lebih modern. Nah, ini prodi-prodi yang sebagai bagaimana otomasi ini juga menjadi prodi yang relevan. Nah, tentu ke depan core ya, teknik nuklir ini juga perlu ya, terus risetnya ya, agar bagaimana riset nuklir ini yang sudah ada bisa dikembangkan, bisa diadaptasi, bahkan dimungkinkan ada temuan-temuan pembangkit nuklir ya, yang inovatif.
1: Agus Muhammad Hatta berharap ke depan semakin banyak peneliti dan akademisi yang mengembangkan teknologi nuklir dengan pendekatan dan inovasi dari Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
0: Untuk mempercepat proses pemadaman karhutla di lahan gambut, Polda Kalimantan Tengah dibantu tim reaksi cepat BPBD Palangkaraya menggunakan cairan dicampur dengan tepung tapioka agar lahan yang terbakar tidak semakin meluas. Edi Suroso melaporkan.
4: Kerjasama dengan Slok Polri dalam rangka menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla.
5: Polda Kalimantan Tengah bersama TNI, BPBD, dan masyarakat peduli api, MPA, terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya. Kabit Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, dalam pemadaman di kawasan Jalan Manduhara Ujung yang berada dekat kawasan strategis Taman Nasional Sebangau, permukiman warga, dan Bandara Cilikriwut, tim gabungan menerapkan cairan ash fire. Penggunaan cairan tersebut diharapkan mempercepat pemadaman sekaligus menghemat penggunaan air di lapangan.
4: Kami bekerja sama dengan Slok Polri dalam rangka menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
5: Menurutnya penggunaan cairan ash fire membuat proses pemadaman lebih optimal dan efisien, terutama di musim kemarau, ketika ketersediaan air menjadi kendala utama. Seperti diketahui, cairan ash fire yang digunakan oleh Polda Kalteng untuk memadamkan kebakaran lahan gambut terbuat dari dua bahan utama, yaitu surfaktan dan tapioka tepung singkong yang telah dipolimerisasi. Di tempat lainnya, upaya mitigasi dampak buruk dari bencana karhutla terus dilakukan, salah satunya oleh pegawai yang tergabung dalam kelompok kerja penyuluh agama Islam POK Jaluh yang didampingi oleh Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Palangkaraya, menunjukkan kepedulian melalui kegiatan pembagian masker gratis kepada pengguna kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan di seputaran Bundaran Kecil Palangkaraya. Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Palangkaraya, Napiko Darmawan, menyampaikan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aksi sosial, tetapi juga bagian dari upaya para penyuluh untuk hadir di tengah masyarakat dalam situasi yang membutuhkan perhatian bersama.
6: Kami dari Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Palangkaraya pada hari ini ingin membagi masker kepada masyarakat bentuk kepedulian dalam kabut asap ini.
5: Selain itu, masyarakat diajak untuk turut menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara kurang baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menghadapi krisis air bersih akibat kemarau panjang, sebanyak 20 ribu liter air disalurkan ke warga Ngluyu Nganjuk. Anekusuma melaporkan.
7: Krisis air bersih melanda Dusun Kurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk akibat kemarau panjang yang membuat sejumlah sumur warga mengering. Kondisi ini membuat sekitar 20 kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, komunitas Nganjuk Peduli Sesama kemudian menyalurkan bantuan air bersih dengan total 20 ribu liter air menggunakan 4 armada truk tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga yang terdampak kekeringan. Ketua Komunitas Nganjuk Peduli Sesama, Supadi, menjelaskan penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap. Sebelum bantuan disalurkan, warga masih mengandalkan satu-satunya sumur bor milik warga lain dengan sistem iuran. Namun, debit air yang terus menurun dalam 2 bulan terakhir akhirnya tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan warga.
8: Hari ini Nganjuk Peduli kita diberikan air bersih di wilayah Desa Lengkong Lor, Kecamatan Lulu. Kita ada 20 liter air. Makanya kita akan bersinergi dengan juga, dan alhamdulillah hari ini ada kekeringan sekitar 25 kakak.
7: Sementara itu, salah satu warga setempat, Karim, menyampaikan bantuan air bersih sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kemarau panjang. Warga berharap penyaluran air bersih ini dapat terus dilakukan selama musim kemarau, mengingat sumber air yang selama ini diandalkan semakin terbatas.
9: Jadi kekeringan air itu selama 2 bulan. Ya dari pam karena banyak pengeburan dari luar rumah terjadi di desa-desa itu banyak kekeringan.
7: Penyaluran bantuan ini juga diharapkan dapat mendorong kepedulian berbagai pihak untuk turut membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan dinilai penting agar warga di wilayah yang rentan kekeringan tidak kembali mengalami kesulitan air pada musim kemarau berikutnya. Arukusuma melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketidakpastian harga dan pasokan gas yang dinilai menghambat produksi serta mengancam keberlangsungan industri keramik nasional. Ana Syarif melaporkan.
10: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketidakstabilan harga gas yang berpotensi mengganggu investasi dan keberlangsungan industri keramik nasional. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawanan Daulay mengatakan, perubahan harga yang terjadi hampir setiap bulan menyulitkan perusahaan menyusun perencanaan produksi dan menjaga stabilitas operasional.
11: Nah, karena itu ya tentu kita mendorong melalui perhatian dari Presiden lah. Presiden melalui Menteri mungkin SDM untuk memerintahkan kepada Pertamina agar PGN bisa membuat aturan yang stabil. Saya khawatir nanti pada pindah ini orang, para investornya yang tadinya dia investasi di Indonesia, cuman karena ada kendala seperti ini malah justru pindah ke negara lain. Jadi kita harapkan, saya kira seperti itu.
10: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 7 DPR RI Banyu Biru Jarot mengatakan kapasitas produksi industri keramik saat ini hanya sekitar 80% dari utilitas terpasang. Hal ini akibat keterbatasan pasokan gas.
12: Ya, ada beberapa waktu tertentu ternyata produksi mereka juga sangat-sangat mengalami penurunan ya, yang sangat tajam. Karena apa? Karena pasokan bahan baku dalam hal ini gas sebagai bahan baku penolong utama sangat-sangat berkurang.
10: Adapun terkait hal ini, Komisi 7 DPR RI akan berdiskusi dengan pihak perusahaan gas negara atau PGN untuk mengetahui kendala pasokan dan mencari solusi bersama pemerintah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Undang-undang baru terkait perlindungan saksi dan korban tidak hanya melindungi saksi dan korban tetapi juga memulihkan, termasuk adanya mekanisme dana abadi korban untuk kondisi tertentu ketika restitusi dari pelaku tidak terpenuhi. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana memasuki babak baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dr. Andreas Hugo Parera, mengatakan perubahan undang-undang ini membawa paradigma baru dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku menjadi lebih memperhatikan hak dan pemulihan korban. Menurutnya, keadilan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Hak korban juga harus dipastikan terpenuhi, diantaranya mendapatkan akses terhadap pemulihan medis, psikologi, psikososial, hingga pemulihan ekonomi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Andreas menyebut, aturan baru memperkuat mekanisme restitusi, mulai dari penelusuran dan penyitaan aset pelaku, hingga mekanisme pembiayaan korban melalui dana abadi korban dalam kondisi yang telah diatur undang-undang.
14: Putusan pengadilan ada restitusi, tapi kalau pelakunya tidak punya apa-apa, kamu dapat apa dari dia gitu kan? Nah, dengan berbagai peristiwa ini, kita pikir ini kita harus lakukan perubahan terhadap undang-undang ini sehingga memberikan kemungkinan dengan berbagai instrumen termasuk dana abadi.
13: Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Sri Supariani, menegaskan bahwa keberadaan skema pembiayaan dari negara tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pelaku. Menurut dia, aparat penegak hukum sejak awal perlu memastikan adanya penelusuran aset dan penyitaan jaminan restitusi. Ia menjelaskan, mekanisme tersebut perlu dilakukan sejak awal melalui koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Penelusuran aset, profiling pelaku dan penyitaan jaminan restitusi penting dilakukan agar ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, posisi keamanan pelaku untuk membayar dapat diketahui.
15: Saat ini untuk Undang-Undang TPKS sudah ada dana bantuan korban, tetapi dana bantuan korban itu kan menjadi tanggung jawabnya negara gitu. Maka kemudian tanggung jawab pelaku juga tetap harus dikedepankan terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah dana abadi korban yang saat ini memang masih disusun RPP-nya ya, dan itu berkaitan dengan tindak pidana di luar dari TPKS. Jadi bisa saja kemudian ada tindak pidana lainnya gitu ya, yang memang masuk dalam tingkat kehususannya LPSK gitu, tindak pidananya yang ketika kemudian pelakunya kurang bayar maka dialihkan menjadi tanggung jawab negara gitu.
13: Dengan demikian, pemulihan korban ditempatkan sebagai bagian yang berjalan bersama proses perlindungan dan pemenuhan hak, bukan semata-mata menunggu korban memperoleh pembayaran dari pelaku. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Yogyakarta menegaskan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner dengan menggunakan food truck di alun-alun Kidul Yogyakarta. Rosian Anwar melaporkan.
16: Selamat siang rekan-rekan media. Terkait yang beredar di media sosial yang terjadi di alun-alun selatan kota Yogyakarta.
17: Viralnya kasus penggunaan liar atau pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner Bolo Sego yang berjualan menggunakan food truck di kawasan alun-alun selatan Yogyakarta membuat Polresta Yogyakarta turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Kasih Humas Polresta, Ibtu Dani Hasan kepada awak media Jumat siang menuturkan, Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Ari Setiawan Wibowo telah menginstruksikan untuk membentuk dua tim khusus dari Satreskrim dan juga Propam untuk menangani kasus itu. Hal ini karena dugaan pungli tidak hanya dilakukan oleh juru parkir dan juga preman, tetapi juga oleh oknum aparat kepolisian.
16: Menginstruksikan dan memerintahkan Satreskrim dan Kasih Propam untuk melakukan penyelidikan. Jadi itu tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolresta sedang berada di lapangan dan sedang melakukan pengumpulan data-data. Jadi mohon diberi waktu untuk tim bekerja di lapangan.
17: Sementara itu, pemilik usaha kuliner food truck Bolo Sego, yaitu Diah Laili Fardisa alias Mbak Diyi, menyatakan dirinya sudah memperoleh surat izin resmi dari pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk berjualan di kawasan alun-alun kidul. Namun beragam pungutan liar yang datang membuat dirinya merasa tidak nyaman berjualan di kawasan milik keraton tersebut.
18: Nah, begitu Hamin 1 malam harinya aku dapat telepon dari timku yang mencarikan tempat ini. Dibilang, "Mbak, ini ternyata kita ada tarian dari tukang parkir sebesar 12.500, Mbak." Aku kaget, "Loh kok akeh banget, Mas? Iki opo?" "Gini, Mbak, penjelasannya, karena kan yang dipakai truk kita itu biasanya kan dipakai area parkir. Jadi karena dipakai truk kita dari jam 2 sampai jam 10 malam, paguyuban parkirnya itu butuh kompensasi. Dan biasanya sehari itu 2 juta sampai 2,5 juta. Jadinya kita dapat angka segitu." Terus saya bilang, "Mas, kita omsetnya dapat segitu aja belum pasti. Aku mau dinego." "Iya, Mbak, ini coba tak nego 1 juta per hari. Kuwi wae rasane ning gone atiku ki, ya Allah, parkir tok 1 juta gitu. Tapi piye kondisinya? Publikasi sudah kemana-mana bahwa besok kita jualan di alun-alun kidul."
17: Food truck Bolo Sego mendapat izin berjualan mulai 16 hingga 20 September 2026. Namun sebelum mulai berjualan, karyawan Bolo Sego beberapa kali diminta membayar berbagai bentuk iuran dan kompensasi. Salah satunya kompensasi kepada juru parkir yang merasa dirugikan akibat penggunaan lahan untuk food truck Bolo Sego. Pihak keraton sendiri lewat Penghageng Kawedanan Hageng Panito Putro Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono menegaskan tidak terlibat dalam pungutan liar yang dialami oleh kru Bolo Sego.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Urusan Logistik atau Bulog menjamin ketahanan pangan di Kepulauan Nias tetap aman dan terjaga hingga akhir tahun. Ida Rahmi Telaum Banua melaporkan.
19: Perum Bulog menjamin ketahanan pangan di kepulauannya tetap aman dan terjaga dengan memiliki stok yang cukup untuk alokasi selama 2 bulan ke depan. Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog Kacenias mengatakan, sebagai langkah nyata untuk membantu masyarakat, Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa komoditas beras dengan rincian setiap keluarga penerima manfaat akan menerima total 30 kg beras dan jumlah keseluruhan beras yang akan digelontorkan untuk wilayah Kepulauan Nias adalah sebanyak 3.600 kg beras.
20: Kepada masyarakat disampaikan bahwa jangan khawatir bahwa saat ini Bulog memiliki ketahanan stok yang cukup. Jumlah yang akan digelontorkan untuk Kepulauan Nias itu sebanyak 3.600 kg beras.
19: Di sisi lain, Mitra Kios Pangan Bulog apresiasi stok beras dan berharap kuota penjualan juga bertambah.
21: Terakhir ini kadang-kadang kesulitan, tapi masih ada sih. Kemarin saya masih dapat pada hari Senin ya. Sampai sekarang masih ada sisanya sekitar 100 ton.
19: Satu ton ya, Bang?
21: Kemarin satu ton. Iya. Ya, pertama sih dari kantor tidak kesulitan. Yang kesulitan kita itu dari gudang. Kita mau ngambil, sepertinya susah sekali. Orang itu sibuk. Contohnya kita sebus hari ini, bisa saja besok atau dua hari baru bisa kita ambil. Alasan di sana urus pangan, urus bantuan. Iya, harapan kami sih ya ditambahlah kuotanya. Lebih-lebih contohnya hari ini kan, kita besok kan libur. Biasanya kan pembeli-pembeli di hari Sabtu itu ditambah lagi di daerah pasar kami, biarlah ditambah kuota kita itulah. Harga jualnya normal lah kan, kita jualnya di angka 64, 63.
19: Hal itu disampaikan Ayah Van Hura, salah seorang mitra kios pangan Bulog Nias, pemilik UD Rolif di Kelurahan Pasar, yang mengapresiasi jumlah stok beras yang di gudang Bulog saat ini. Hanya saja sebagai mitra kios pangan Bulog Nias berharap Kuota penjualan juga di tingkat mitra dapat ditambah untuk memenuhi permintaan konsumen. Ida Rahmitalam Banua melaporkan.
0: Harga cabai yang terus naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar, Pontianak, di mana para pedagang menyebut kemarau membuat pasokan berkurang, sementara pembeli memilih mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
2: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak Eko mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung pada kualitasnya. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.
3: Sampai lagi, tapi tak mungkin lah karena 3 bulan, Pak.
22: Oh iya.
3: Ya, tanam sekarang mau 3 bulan baru petik.
22: Iya.
3: Kita enggak tahu dah karena kita punya petani.
22: Iya.
3: Nah gitu, harapan kita itu tidak perlu besok harus murah.
2: Sementara itu, seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
23: Sudah mahal kan?
22: Gimana? Kok tapi diapakan? Tetap beli ya, Bu?
23: Iya, tetap beli lah. Ya.
2: Tak hanya itu, ibu rumah tangga, Puput, juga mengaku kenaikan dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya, cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
23: Mahal sekali, beli Rp5.000 sikit, cabai, sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap ini. Mungkin petaninya panen gagal panen kan, karena asap panas. Lumayan mahal, 120-an.
2: Puput memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
24: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 19 September 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Laut Andaman. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Aceh, Sumatera Utara, dan di sekitar sirkulasi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, dan Laut Timor, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian berpotensi berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pangkal Pinang, Banjarmasin, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, kemudian hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Kemudian berpotensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini, kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI. Demi pemberitaan yang semakin setara dan masif, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana. Edisi hari ini hari Sabtu di tanggal 19 September 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi masih terus hadir menemani Anda setelah beberapa hari kita tidak berjumpa, tidak bersuah ya lewat udara. Mudah-mudahan saja di pagi hari Sabtu ini kita makin akrab meskipun lewat udara. Oke, persembahan manis dari Demasif ada dengan waktu yang menjawab, menjadi pengantar untuk kebersamaan kita di pagi hari Sabtu. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung? Ya, mudah-mudahan saja sehat selalu ya, dan tentunya penuh semangat dalam berbagai rangkaian aktivitas yang Anda jalani. Ya, hari Sabtu sering kita anggap sebagai puncak dari ketenangan di penghujung

Dan kami berharap bahwa hari ini semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Anda juga menjalani berbagai aktivitas yang berbeda pastinya ya. Dan kami juga berharap bahwa di banyak aktivitas ini ada solusi-solusi positif yang tentunya paling efektif untuk dapat membantu Anda membuat rencana kegiatan yang seimbang antara mungkin istirahat ataupun mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang Anda lakukan di akhir pekan ini agar terasa lebih menyenangkan. Moga-moga juga dengan hadirnya lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini juga dapat menemani Anda sekeluarga. Pendengar, update informasi menemani Anda di program Gimana Pagi. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Mendatang ada lagu Ambon Manise ya dari Tatan Karibo dan juga ya rekan duetnya. Mudah-mudahan juga Anda terhibur dan tetap semangat.

Esensi Buku Prosa Tukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosa Tukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita ini.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada menikmati suasana pagi ya. Kebersamaan kita tak lengkap rasanya kalau tidak hadir dengan berbagai informasi pilihan di kesempatan pagi hari ini. Satu updatean info pendengar kami hadirkan untuk Anda.

0: Ya, pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Gedi Kambu, mengunjungi Suratman Botanical Garden di Jalan Durian, Aimas, Kabupaten Sorong, untuk melihat langsung potensi keanekaragaman hayati dan juga tanaman endemik Papua yang dikembangkan melalui pembibitan masyarakat. Julian mengatakan bahwa keanekaragaman hayati merupakan salah satu isu lingkungan global yang perlu mendapat perhatian di tengah perubahan iklim. Menurutnya, selain polusi dan perubahan iklim, hilangnya sebagian keanekaragaman hayati menjadi ancaman yang perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi dan juga pengelolaan yang tepat. Dia menyebutkan bahwa data Bappenas mencatat sekitar 15.300 keanekaragaman hayati berpotensi hilang akibat perubahan iklim. Karena itu, menurut Julian, Papua Barat Daya perlu memiliki langkah konkret untuk mengidentifikasi, melindungi, dan juga mengembangkan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki. Julian juga mendorong agar tanaman endemik Papua mulai dikembangkan sebagai bagian dari ruang terbuka hijau, termasuk di kawasan perkantoran dan median jalan. Dia mencontohkan kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di kilometer 16 Sorong yang dalam kajian AMDAL direkomendasikan menggunakan tanaman endemik Papua. Menurut Julian, pemanfaatan tanaman endemik tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga dapat menjadi peluang ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah, dikatakan dirinya, bahwa dapat berkolaborasi dengan masyarakat untuk memperbanyak bibit dan juga mengenalkan tanaman asli Papua kepada masyarakat luas. Sementara itu, Direktur Yayasan Kasuari sekaligus juga pengelola Suratman Botanical Garden, Dwi Suratman, mengatakan pengembangan tanaman endemik Papua di kebun tersebut dilakukan bersama Yayasan Kasuari Fauna dan Flora Program Tanah Papua, Balai Besar KASDA Papua Barat Daya serta masyarakat. Dwi juga menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan skema pembibitan berbasis insentif masyarakat, yang mana masyarakat diberikan pendampingan untuk menggali potensi tumbuhan di wilayah mereka, kemudian melakukan pembibitan tanaman yang telah tumbuh selanjutnya ditampung untuk dikembangkan dan dipasarkan. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa merusak populasi tumbuhan di alam. Tanaman yang diambil hanya berupa anakan atau bijinya, sementara pohon indukan tetap dipertahankan di hutan masyarakat. Pendengar, update informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita jelang warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan, sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
3: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat, ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
1: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusran Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusran menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
5: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
4: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
4: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan.